105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, untuk pagi hari ini nama terakhir ya yang bergabung ada Oma Liani. Dukungan doa buat Fandi yang hari ini berulang tahun bersama dengan istri dan putranya Yohan dan Regen yang ada di Singapura, supaya diberikan kesehatan, kekuatan, keberhasilan, kelancaran, keselamatan dimanapun berada. Amin. Terima kasih untuk pagi hari ini sudah bergabung ya. Tuhan memberkati. Baik pendengar terkasih, kita akan tutup persekutuan hari ini. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama.

0: Tuhan, kami berterima kasih karena hari ini kami bisa menyelesaikan persekutuan udara praise Lord program dalam berkat dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sehingga kami bisa menyelesaikan. Kami tahu bukan kuat dan gagah kami, tetapi karena kemurahan Tuhan. Hari ini kami berterima kasih juga buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami diingatkan supaya kami dalam melayani, kami diberikan kerelaan hati seorang hamba. Karena kami tahu ketika kami berlaku lebih atas orang-orang yang tidak terpikirkan, dipandang sebelah mata, atas orang-orang miskin, janda-janda, ketika Tuhan menaruh hati Tuhan dalam diri kami, mampukan kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan hari ini. Apa yang menjadi kekurangan dalam pelayanan gembala kami di pelayanan meja, ketika Tuhan memilih kami untuk kami boleh mengerjakannya, biarlah dengan doa, dengan urapan kuasa Roh Kudus, kami mengerjakannya sebagai bentuk kami mengasihi Tuhan, sehingga pekabaran Injil boleh didengar oleh banyak orang. Dan ketika semua pelayanan menjadi maksimal, maka kami akan melihat banyak jiwa akan mengenal Kristus, banyak jiwa akan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong kami Tuhan, jagailah diri kami supaya diri kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung, untuk Bapak Paulus Kumala, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Endang Hastuti, Ibu Bertilianini, Abah Waisal, Pak Asyian. Tuhan berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka, pergumulan yang saat ini dialami. Kami tahu bahwa Tuhan akan buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berdoa untuk Ibu Kamila, Pak Purmanam, Ibu Yuni yang ada di Gayam. Kami berdoa juga untuk Furin. Tuhan, terima kasih buat 3 tahun Furin boleh mengiring Tuhan. Kiranya Furin tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Tuhan tolong Furin di tengah badai kehidupan yang harus dilalui. Imannya tidak bergeser. Furin tetap berpengharapan di dalam Tuhan, menjadi milik Kristus selamanya. Kami berdoa juga untuk Ibu Ira dalam usahanya, keluarganya. Tuhan memberkati juga untuk Angel yang akan ke Wonosobo. Tuhan sertai perjalanannya, segala aktivitasnya disertai oleh Tuhan. Tuhan jauhkan dari kecelakaan, mara bahaya. Perlindungan Tuhan nyata atas kehidupannya. Boleh kembali bersama dengan keluarga di hari Selasa yang akan datang. Berdoa juga untuk Bapak Waluyo Adi, untuk Ibu Diana yang ada di Paiton. Tuhan memberkati Pak Tony dalam kesehatan matanya. Tuhan jamah, Tuhan nyatakan mukjizat. Kami berdoa juga untuk Ibu Aci, untuk Om Aliani Fandi yang hari ini berulang tahun. Tuhan akan memberkati, umur panjang, bahagia, sehat, dan sejahtera selalu. Tuhan akan memberkati bersama dengan istri dan anak-anaknya dalam menikmati berkat Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang turut campur tangan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami juga berdoa untuk mereka yang tidak bergabung hari ini. Engkau yang akan memberkati, menolong. Apapun yang saat ini dihadapi bersama dengan Yesus, kami melakukan perkara-perkara yang besar. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami tidak takut karena Engkau yang beserta dengan kami. Hari ini kami juga berdoa untuk Radio Star FM. Tuhan memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga yang sudah menabur dalam pelayanan misi di Radio Star FM ini. Tuhan juga akan memberkati kami yang bekerja di Radio Star FM ini, biarlah kami bekerja seperti untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia. Kami bekerja segiat-giatnya, bahkan pelayanan kami pun kami kerjakan karena kami ingin terus menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa untuk siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti. Tuhan tolonglah supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Perangkat-perangkat yang kami gunakan biarlah berfungsi dengan normal, tidak terjadi sesuatu yang tidak kami harapkan. Dan biarlah melalui Radio Star FM banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa boleh menjadi berkat lewat kasih, kebahagiaan yang mereka alami. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan memberkati bangsa kami. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau akan menunjukkan belas kasihan-Mu atas bangsa kami, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain, lewat keramah tamahan kami, lewat kedamaian yang ada atas bangsa kami. Bahkan kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam pertahanan keamanan, dalam politik, dalam ekonomi. Tuhan, sejahterakanlah. Kekecewaan yang dimiliki masyarakat di bidang apapun itu, kiranya Tuhan akan membebat mereka. Biarlah mereka tidak mengutuk bangsa ini, tetapi mereka terus berdoa kepada Tuhan supaya hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat yang ada pada bangsa kami boleh tersegerakan, selesai, dan kami menikmati berkat Tuhan atas bangsa kami. Kami tahu Tuhan ada pada bangsa kami. Engkau akan memulihkan, Engkau juga yang akan membawa bangsa kami menjadi bangsa yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepada-Mu. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami berseru kepada Engkau. Hanya bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar terkasih, pagi hari ini saya Eva Prasanti undur diri untuk Persekutuan Udara Praise Lord Program. Dan sebentar lagi Morning Classic yang akan menemani Anda. Saya pamit untuk pagi hari ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita.

Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, jumpa kembali dengan saya Nina Kurniawan di Morning Classic pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
9: Cute time dulu ah.
10: Cute time, quality time.
9: Iya,
10: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
9: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
10: Hah? Cute time buat kulit?
9: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
10: Caranya?
9: Pakai ini,
10: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
9: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
10: Oh, gitu.
9: Iya.
10: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
9: Kok direbut?
10: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
9: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
11: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
12: minyak gosok, cap tunggal.
11: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
12: minyak gosok, cap tunggal.
11: Lah kalau sakit perut atau mules,
12: ya minyak gosok cap tunggal.
11: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Halo.
4: Halo, dengan Bu Inina ya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, warga Star, 30 menit memang waktu yang sangat singkat sekali untuk mendengarkan komposisi klasik seperti ini ya. Namun tidak perlu khawatir karena morning klasik ini hadirnya setiap hari pukul 7.30 hingga pukul 8 pagi. Baik, menyapa dulu yang sudah bergabung. Selamat pagi ya Abah Wesa Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Ini yang selalu setia dari jam 5 pagi sampai malam ya. Terima kasih Abah Wesa Samplangan. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih. Halo Ko Asian, selamat pagi. Hari ini masak lodeh rebung dan buat kolak kacang hijau. Maknyus, jos, cis, wes, mantap pokoknya. Nggih, wes, habis no dewe. Enggak tak ampiri, aku enggak kemana-mana, duduk manis di sini saja sambil membayangkan rebungnya. Oke, situ Bondo, cuacanya lagi panas ya, tetap semangat buat kita semua. Sehat selalu Mbak Nina, God bless you. Terima kasih. Doa terbaik juga buat Bapak Asian sekeluarga. Halo Andong Irawan, selamat pagi Marcel Furniture dan juga Win Eli. Terima kasih sudah memberikan jempol manisnya ya. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Blitar. Rencana program pemerintah pusat dalam menggulirkan proyek strategis nasional PSN melalui koperasi Desa Merah Putih terbentur tembok regulasi dan ketersediaan lahar di akar rumput. Kasus di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar menjadi potret nyata bagaimana kebijakan dari atas seringkali mengabaikan rumitnya tata kelola aset di tingkat desa. Setelah sempat memicu gejolak karena rencana pembangunannya yang menggunakan lahan SDN Tegal Rejo 1, pemerintah Desa Tegal Rejo Kabupaten Blitar akhirnya menyatakan sikap mundur selangkah. Namun mundurnya Pemdes ini bukan tanpa syarat, mereka kini melempar konflik itu ke pangkuan pemerintah Kabupaten Blitar. Kepala Desa Tegal Rejo Zainal Fanani menegaskan pihaknya tidak akan memaksa kehendak untuk menggusur fasilitas pendidikan yang masih aktif. Namun ia menekankan bahwa isu yang berkembang jauh lebih dalam daripada sekedar pemindahan lokasi bangunan. Selanjutnya dari Surabaya, manajemen RSUD Dr. Sutomo Surabaya memastikan pasien yang meninggal dunia saat insiden kebakaran gedung pusat pelayanan jantung terpadu bukan disebabkan paparan asap kebakaran, melainkan karena kondisi penyakit yang sudah kritis sebelumnya. Penegasan itu disampaikan Direktur RSUD Dr. Sutomo Cita Rosita Sigit Prakuswo saat memberikan keterangan terkait kondisi pasien pasca kebakaran yang terjadi di lantai 5 gedung PPJT atau gedung jantung RSUD Dr. Sutomo Jumat kemarin. Menurut Cita, sebelum kejadian pasien memang berada dalam kondisi berat karena 3 organ vitalnya telah mengalami gangguan dan seluruhnya mendapat bantuan alat medis. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Suhu berkisar 24-34 derajat Celcius, kelembapan 65-97%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Sabtu 16 Mei 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, edisinya akhir pekan lagi nih. Sabtu 16 Mei 2026. Jangan pernah ragu untuk bertanya, karena dengan bertanya kita akan belajar lebih banyak hal. Rani Krisna menemani untuk Star Memory sampai tuntas jam 11 siang nanti ya, dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia yang akan menggugah memori Anda, baik itu Indonesia maupun manca. 3 jam ke depan loh, jadi masih banyak waktu dan peluang untuk Anda yang pengen bergabung. Satu lagu dari Ada Band featuring Gita Gutawa dengan Yang Terbaik Bagimu sudah hadir membuka. Kali ini lanjut Raja dengan Cinderella. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu lagu barusan hadir dari Bee Gees dengan Tokyo Night. Lagu ini dirilis tahun 1989 sebagai bagian dari album studio mereka One. Nuansanya ada sedikit rock ya, mengisahkan tentang pelarian emosional dan kenangan romantis yang dialami sang penyanyinya. Baik, warga Star sudah sampai di menit ke-23, lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Silahkan, saatnya untuk Anda yang ingin bergabung ya. Seperti biasa bisa SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Oke, lanjut kali ini Betaria Sonata hadir dengan tinggi.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Q-time dulu,
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis holubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi, aduh.
6: Kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
6: Oke, sama-sama. Paul dan Mick,
7: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Radio 5.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Gang Kelinci dibawakan sama Lilis Suryani di tahun 1963. Lagu ini diciptakan sama Titiek Puspa ya. Lagunya memang apa ya, riang, gampang diingat. Ceritanya kehidupan sederhana di pemukiman padat penduduk ya. Tapi warganya rukun bahagia loh, meskipun tinggalnya di gang yang sempit. Oke. Satu lagu yang bisa menggugah memori Anda sudah hadir dan membawa kita di menit ke-41 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Saatnya Rani menyapa yang sudah bergabung. Terima kasih. Sudah sarapan apa belum ini warga Star ya? Yang terbiasa sarapan memang tidak boleh sampai meninggalkannya. Sarapannya harus yang sarapan sesuai usia ya. Kalau di atas 40 diusahakan jangan nasi dulu. Oke, lanjut, mudah-mudahan juga warga Star semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apa ya. Pagi untuk Pak Tris yang ada di Perum Yasmin Sidoarjo. Menyapa untuk Om Yudi, ada Wak Rete, ada Mas Frankie. Kemana hari Sabtu? Buat Mbak Rani, salamnya buat keluarga ya. Semoga sehat dan bahagia. Amin, terima kasih. Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Kangen Ben tadi juga sudah hadir. Sementara ada Bu Nini yang ada di kawasan Situ Bondo. Menjaring matahari. Mendung Bu sekarang. Kalau kemarin-kemarin puanasnya, oh ya Allah. Nah itu dijaring aja mataharinya. Sudah dihadirkan ya Ibu ya, terima kasih. Gang Kelinci diminta sama Bu Anis yang ada di kawasan Bangil. Sementara juga selamat pagi untuk Pak Purmanam yang ada di Pasuruan Kota. Menyapa untuk Mas Adi, Mika, Bu Ira, Mama Arum, ada Bu Nur Jalil, Furin. Selamat menikmati liburan, semoga semakin happy dan sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Ada Anwar Eko yang di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Selamat pagi. Semangat akhir pekan bersama Star Memory. Tadi yang sudah Dani hadirkan Little Lover dari The Hollies ya. Menyapa untuk Mas Arfi, Mas Toto, ada Wak Rete, ada Mas Sutekno, Pak John Sableng, Bunda Akila, Pak Purmanam, dan juga ada Chris Fislik. Oke, ini ada yang libur panjang ya. Mulai Kamis sampai masuk baru hari Senin. Ada juga yang liburnya hanya Kamis saja. Pokoknya macam-macam deh. Tapi apapun aktivitas Anda, libur atau enggak, mudah-mudahan lancar. Oke, kali ini satu lagu dari Kelly Clarkson hadir dengan Because of You.

105,5 Star FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Wih, HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
0: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada yang begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Dan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
3: ya.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Sheila on 7 hadir dengan Perhatikan Rani ya. Diperhatikan saya ya, tatap mata saya. Kali ini hadir di menit ke-24 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Nama Rani itu memang banyak dipakai. Dipakai lagu, baik pop maupun dangdut. Dipakai juga untuk biasanya kalau cerita film atau drama atau novel itu pasti kebanyakan Rani atau siapa gitu ya. Yang kali ini namanya sama dengan Rani. Mudah-mudahan berkah selalu. Oke, lanjut menyapa. Terima kasih untuk warga Star yang masih setia dan juga yang sudah bergabung ya. Halo, selamat pagi. Giliran Rani menuju ke kawasan Probolinggo. Ada Ali Hushen di sana. Vertical Horizon-nya ditunggu ya. Kemudian juga ada Ahmad Didemu di kawasan Dawe. Terima kasih juga. Ada Nana yang di kawasan Pasuruan ya. Kemudian juga selamat pagi Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Ada Mas Franky di Bangil. Menyapa untuk Pak Idris, Bu Nur Jalil, ada Pak Tris, Mama Arum, Mas Iki, Bu Lili, Mas Pri. Kemudian juga ada Mbak Herlina. Semuanya saja selamat pagi, semoga bahagia selalu. Buat Mbak Rani semoga sehat selalu ya, rezekinya maler, amin. Terima kasih. Halo Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin. Pasti lagi masak kalau jam segini ya. Lagunya tadi sudah Rani hadirkan, semangat selalu. Oke, Corin Valensiahan juga terima kasih. Dan kali ini yang suka dengan satu lagu Rida Sita Dewi. Semoga Mbak Rani sekeluarga selalu sehat dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rida Sita Dewi terserah Mbak Rani lagi. Khusus Mia gila on. Kali ini Rani hadirkan yang berjudul Antara Kita.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
2: Lol.
0: Apa?
3: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time? Quality time?
7: Iya.
8: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Hah? Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
8: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
7: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut?
8: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
1: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
0: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandak.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: auch immer.
1: Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan grup band Geisha sebagai bintangnya untuk bulan ini ya, Mei 2026. Momen pernikahan menjadi ajang sukacita sekaligus duka bagi para penggemar Geisha. Karena ada suatu masa di mana Momo, vokalis lama Geisha, mengaku pernah mengajak bertemu semua personil untuk memberitahukan rencana pernikahannya dengan seorang pria mapan bernama Nicola Reza Samudra. Kala itu ada salah satu personil Geisha, bahkan ada yang sampai menangis. Disebabkan Momo yang memberikan sinyal bahwa sebelum dan setelah menikah, prioritas dan strategi bisnis akan berbeda. Sehingga kemungkinan Momo bisa 100% untuk Geisha akan berkurang setelah menikah. Dan benar saja, setelah Momo resmi menikah, alhasil Momo tidak lagi bersama Geisha dan posisinya digantikan oleh Regina Putera.

105,5 Star FM. Christina Perry hadir dengan A Thousand Years. Sudah membawa kita di menit ke-21 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Masih bersama dengan Reni Krishna sampai tuntas jam 11 siang nanti untuk Star Memory ya. Terima kasih. Aduh, ini yang barusan hadir juga. Masih banyak ya yang belum sempat Reni sapa. Selamat pagi saja untuk Bu Ani yang ada di kawasan Pondok Jati. Santun pagi untuk Bu Ira, Bu Arum, Bu Anis, ada Mbak Lili, Mbak Yuni, Mbak Rete, Mas Toto, Mas Bayu, dan juga seluruh warga Star FM. Selamat pagi untuk Mbak Rani, sukses rezekinya maler. Amin. Sementara ada Ina yang ada di kawasan Gresik ya. Mendengar setia Star FM lho Mbak, setiap hari mulai jam 5 pagi loh. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesetiaannya ya. Nanti bisa dapat piring cantik secantik penyiarnya. Sandiwara cintanya ditunggu. Sementara yang sudah bergabung di Facebook ini juga sudah banyak sekali. Beberapa lagu sudah Rani hadirkan. Tinggal menyapanya saja ini ya. Terima kasih, halo untuk Toto Blendrang yang ada di kawasan Suramadu. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Arfi, Anwar Eko, Mbak Ani, Mbak Reni, Pak John Sableng, Tony Azura, Marcel, Wak Rete. Untuk Mbak Reni sehat selalu, murah rezekinya juga. Amin, terima kasih. Assalamualaikum, Marcel. Waalaikumsalam. Menyapa untuk warga Star semuanya saja, selamat beraktivitas ya. Mbak Raninya sukses selalu, amin. Terima kasih. Rete Heru Mulyono juga, kemudian juga ada Mas Iki yang ada di kawasan Kedawung. Assalamualaikum Bunda, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya. Amir Udin, selamat pagi. Salam ngopi. Kemudian juga ada Ko Asyen yang sekarang ini situ Bondo Puwanaspol, tapi tetap semangat. Tahu gitu, tahu diiming-iming aja tadi. Lagunya gak usah tak puterin deh. Ternyata lo dari rebungnya gak sampai sini. Oke, terima kasih untuk Ko Asyen. Silakan menikmati nanti sore ya. Ada Pinky Anastasia Caroline juga, selamat pagi. Anjina Viva, kemudian juga ada Aldi Baron Santoso. Ada Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali hadir. Selamat pagi Mbak Rani Krishna, salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Dan yang sudah memberikan like-nya ada Abah Waisel Samplangan, Aldi Baron Santoso, Anjina Viva, Pinky Anastasia Caroline, ada Santi Hendrawati, Anwar, ada juga Ko Asyen, Tony Azura, Iis Wabera, Muhammad Yudi Bejo, Kopler-Kopler, ada Andong Irawan ART, Solikin-Solikin, Amiruddin, Andi Long Firman, Heru Mulyono, Mas Iki, Marcel, dan juga ada Toto Blendrang. Sebelum Rani lanjut untuk memutar requestnya, ada satu himbauan untuk Anda yang sekarang mungkin lagi sakit ya. Jangan sedikit-sedikit obat. Anda bisa mengatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Dan untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotiku Pandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, kali ini giliran Linda Ronstedt bersama dengan Eric.

0: jantung sehat.
1: Ya Fenacare.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Cute time buat kulit.
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Stereo FM, Star People, percayakan internet Anda pada Dinet. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali, dan Lombok yang selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesian Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang dan sekitarnya. Kalau Anda di Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 031-548-0500. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
0: Halo.
3: Halo, dengan Bu Inina ya?
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
0: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
0: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana?
3: Lah,
0: ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Radio 5.5 Star FM, the real music.
4: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Iis Sugianto hadir dengan Jangan Sakiti Hatinya, akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Star Memory edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini ada Eva Prasanti untuk Starget Asoy. Oke, satu lagu terakhir Van Halen dengan Not Enough. Selamat pagi, salam nostalgia.

0: Entertainment in Focus.
1: Menyelam dalam kubangan lumpur, dari namanya sudah terdengar aneh. Olahraga ini memang dilakukan di dalam kubangan lumpur. Aturannya, setiap orang diharuskan menyelam dalam kubangan lumpur sejauh 60 yard. Dan siapa yang mencatat waktu tercepat, dialah pemenangnya. Rekor dunia tercepat adalah 1 menit 35 detik dipegang oleh Philip John dari Inggris.
0: Sport Bites, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Program Starget untuk sesi yang pertama, saya akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu dangdut klasik begitu ya. Dan warga Star yang mau bergabung silahkan kirimkan WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik warga Star, untuk kesempatan kali ini di program Starget ya, lagu yang menjadi pembuka untuk hari ini dibawakan oleh Camelia Malik dengan Segudang Rindu. Masih bersama saya Eva Prasanti. Lanjut lagu berikutnya yang akan kami hadirkan dari Elvi Sukaisih dengan Tiada Guna. Di Starget Star Joget Asoy.

0: sih, Mas. Kalau nyetir mobilnya jangan ngebut, bisa nggak?
1: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
0: Iya, tapi bahaya, Mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, Mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh, Mas. Dan dikenakan denda 500.000.
1: Waduh, gawat juga ya, Mbak.
0: Makanya, Mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
1: Betul, Mas. Masuk gue kok.
0: Awas, Mas.
2: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan ini soundtrack dari film Deal Karista, Sajen-Sajen. Bahwa kita di menit ke-28 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Oke, saya akan sapa dulu buat yang sudah bergabung. Di Star FM sedang rame begitu ya, karena ada Om Yudi bersama dengan Mas Denny, Bu Yani bersama dengan suami, ada Mbak Reni, ada Bu Hesti bersama dengan cucu dan Mas Dimas, plus kru Star FM. Begitu. Terima kasih untuk kunjungannya rekan-rekan semuanya. Ini yang bergabung di WA juga terima kasih. Seperti biasa, sukanya lagu Bollywood begitu ya. Ini yang request lagu Bollywood, antriannya juga cukup panjang, tapi saya mengusahakan tetap untuk bisa menghadirkannya. Oke, saya sapa dulu untuk yang sudah bergabung. Terima kasih Bu Ani yang ada di Pondok Jati. Tiada Guna tadi sudah hadir, Albi yang ada di Wiyung, Surabaya. Gadis Baliku juga sudah, Pak Purmanam untuk lagunya ditunggu. Sebentar lagi akan kami hadirkan. Selamat bergabung juga untuk Mas Franky yang ada di Bangil. Lagunya soundtrack dari film Deal Karista tadi sudah hadir. Bams yang ada di kawasan Sidoarjo, terima kasih. Nital Talia, Goyang Heboh juga sudah kami persiapkan untuk kesempatan kali ini ya. Yang request soundtrack dari film Deal Diwana begitu ya. Oke. Ada Hasan, terima kasih dari kawasan Kraton Krian. Terima kasih untuk requestnya, sabar, saya akan cari terlebih dahulu ya. Ali Husain juga untuk lagunya, sabar untuk yang Anda inginkan. Akan kita dengarkan bersama kalau saya bisa menemukannya begitu ya. Karena kalau Bollywood untung di hari ini ada pakarnya begitu ya, jadi saya bisa bertanya. Baik, sabar untuk lagunya. Kami hadirkan dulu kali ini dari Yulia Citra, pilihannya Pak Purmanam ya. Kau Buka Mata Cintaku.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Saya Putri Kalina.
4: BG2 tingkahmu semakin gila.
3: Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5 Star FM.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke pak, tapi
7: kenapa?
8: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
7: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Halo?
10: Halo, dengan Bu Inina ya?
9: Iya, dengan siapa ini?
10: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
9: Wah,
10: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
9: Iya mas, sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai, gimana?
10: Itu
9: ditutup, berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
11: Hai warga Star, saya Ino Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
12: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini.
11: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
13: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: 105,5 Star FM. Saya kok keliru menurunkan potensio volume. Yang saya turunkan malah potensionya volume penyiar. Lah kan gak jadi dengar suara saya. Baik. Baik warga Star, di kesempatan kali ini Putri Panggung Uut Permatasari sudah kami hadirkan. Cuaca di sekitar studio panasnya luar biasa. Jadi buat warga Star yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Kalau berada di luar ruangan, gunakanlah payung begitu ya, supaya tidak langsung terpapar sinar matahari, daripada nanti efeknya itu ke muka, ke wajah tidak bagus. Lebih baik dijaga saja. Kalau berada di dalam aktif, di dalam ruangan, dinikmati saja begitu ya. Baik warga Star, untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Hasdi yang ada di Derpanser, mana ya? Ini kayaknya, saya lupa, Hendrik kah? Atau iya kayaknya Hendrik ya. Hendrik yang ada di kawasan Kedawung atau Pasuruan Kota. Terima kasih Anis Marcella, lagu pilihannya Sabar terlebih dahulu. Saya akan cari terlebih dahulu ya. Abah Waisel juga terima kasih sudah bergabung untuk kesempatan kali ini. Lagu yang sudah bergabung, lagunya sih enggak request untuk edisi hari ini. Baik warga Star, di kesempatan kali ini kita akan lanjut. Ada yang bergabung lagi. Terima kasih untuk Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Lagi-lagi Bollywood yang di request. Ada yang request Bollywood lagi. Ada siapa ini? Aduh, kok tidak mencantumkan nama. Tolong warga Star kalau request di programnya Radio Star FM, jangan lupa dicantumkan namanya ya, supaya yang menyapa ini juga enak begitu loh. Kalau tidak dicantumkan namanya itu bingung yang menyapa. Masa dicapa nomornya? Nanti kalau nomornya tersebar gimana? Ayo. Jangan ya. Baik, kita akan dengarkan, kami hadirkan untuk Anda dari Anis Marcella, Yang Sayang.
1: Bantu.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Hai warga Star, saya Ronda Akademi.
7: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
6: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget, Asoy.

105,5 Star FM, penyakit nggak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Wih, HP baru nih.
9: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
8: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
9: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
8: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
9: Hah? Emang ada ya begitu?
8: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
9: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
8: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Star, saya Christina.
11: Jatuh bangun aku mengejarmu.
10: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105.

105,5 Star FM. Warga Star, lagu-lagu Geisha rata-rata diciptakan oleh Robby Satria ya, gitaris Geisha. Namun sayangnya pada tahun 2022 lalu ia ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Selatan karena penyalahgunaan narkoba bersama rekannya. Ini adalah penangkapan ketiga kalinya yang melibatkan gitaris band Geisha dalam kasus serupa, setelah sebelumnya tersandung dalam kasus yang sama di tahun 2013 dan 2015. Dan setelah lebih dari setahun menjalani masa tahanan di Rutan Cipinang, tahun 2023 lalu Robby telah dinyatakan bebas dari penjara. Kemudian setelah bebas, para personil Geisha pun juga menyambut Robby dengan baik dan bersiap untuk merilis proyek musik selanjutnya yang sempat tertunda karena ada salah satu personil yang cukup penting di Geisha yang tersandung kasus hukum. Baik, kami akan hadirkan kali ini ada satu lagu dari Geisha yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jangan pernah lelah menunggu. Kami hadirkan untuk Anda.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Wah, sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
4: Widih,
3: sehat.
4: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
4: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
4: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
4: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
4: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
4: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
4: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
4: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda, bro.
9: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama, bro.
11: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Halo warga Star, saya Surni Bahar. Dengerin, gabung, dan request terus lagu Surni Bahar.

Di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami, cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
7: Halo, Assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5, Star Get, Star Joget Asu.

Let's get busy.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Ya, di kesempatan siang hari ini tiba-tiba hujannya deras sekali ya. Pak Asyen, kalau di situ Bondo panas, di sini deres pakai banget begitu ya. Afian, terima kasih dari kawasan Pasuruan Kota, lagu Alam dengan Mbah Dukun tadi sudah hadir. Cak Kencur Orang Asing tadi juga sudah, terima kasih. Ada yang request Imam S. Arifin ya, Tanpa Kamu. Terima kasih untuk Rafa Kinan yang sudah bersama dengan program Stargate sesi yang pertama. Robert Armato, terima kasih. Pak Asyen, tetap semangat. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan, Tuhanlah yang memberi kekuatan di saat kita lemah. Sehat selalu, Mbak Eva. Oke, terima kasih. Baik warga Star, saya pamit ya di kesempatan kali ini. Fira Azahra berikutnya yang akan menemani Anda untuk program Stargate sesi yang kedua. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Star Update untuk siang hari ini diawali berita dari Bojonegoro. Warga digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan tanpa identitas di kawasan hutan Petak 60, Dusun Sendang Gerong, Desa Ngadilue, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Mayat perempuan yang diperkirakan berusia 60 hingga 70 tahun ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Jaswadi sekitar 6:30 pagi saat mencari rumput untuk pakan ternak di kawasan hutan setempat. Kapolsek Ngasem, Ibtu Mujianto, mengatakan saat ditemukan korban dalam posisi terlentang dengan kepala mengarah ke selatan dan kaki ke utara. Selanjutnya dari Surabaya, Prabowo Subianto tiba di pangkalan TNI AU Iswayudi pada hari ini sekitar jam 8 tadi pagi dalam rangka kunjungan kerja di Jawa Timur. Kedatangan kepala negara disambut langsung oleh Andi Amran Sulaiman, Nani Endang Rusminiarti, Muktadi Anjar Legowo, serta Raden Erik Bangun Prakarsa. Kunjungan kerja Presiden Prabowo kali ini membawa sejumlah agenda strategis yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan nasional. Dari Lanut Iswayudi, Presiden melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban untuk menghadiri sejumlah agenda pemerintahan. Di Kabupaten Nganjuk, Presiden dijadwalkan meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah. Keberadaan fasilitas diharapkan menjadi ruang edukasi sekaligus penguatan nilai perjuangan dan perhatian pemerintah terhadap aspek sosial kemasyarakatan. Saya Eva Prasanti untuk Star Update siang ini, Sabtu 16 Mei 2026. Selamat siang.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

meskipun cuacanya sedang tidak cerah ceria. Setelah sekian hari kebelakang ya, cerah ceria terus. Bahkan saya juga sempat ngebawa roda dua ya. Soalnya kayak rindu bawa motor. Biasanya kan bawa mobil terus gara-gara musim penghujan gitu ya. Tapi pas musim kemarau, sepertinya bulan Mei ya, menggunakan roda dua deh, panas-panasan gitu ya. Tapi ternyata sekarang hujan lagi gitu. Di daerah atau tempat warga sar, apakah juga sedang diguyur hujan pada kesempatan siang menjelang sore ini? Kalau iya, sama berarti ya. Lumayan deras hujannya, langsung kayak dibuang seketika gitu ya. Lumayan deras banget disertai dengan petir. Tetap hati-hati, tetap aman di jalan warga sar. Yang jelas, durasi 3 jam berikutnya sajian musik dangdut modern siap digelar hingga jam 5 sore bareng dengan Vira Zahra. Di Stargate 2, sik asik. Ayo gabung di WA 0818310755, 0818310755. Nama, alamat, request lagu, kirim salam boleh, enggak kirim salam juga, no problem. Kirimkan langsung ke 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star105.5FM, Star105.5FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang akan kami posting. Sekali lagi durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Barusan dibuka Cinta Apalah Apalah, kali ini giliran Tuti Wibowo, No Comment.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih. Apa yang rekomendasikan? Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolursari,

0: Angil, teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat galaksi lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya minyak gosok.

0: Indonesia. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: Star Get in the hole.

Cidro 2 by Happy Asmara yang barusan tampil warga sayang. Lagu ini dipopulerkan oleh Happy Asmara dan diciptakan oleh Didi Reok ya. Lagu ini bukanlah sequel lagu dari Cidro karya Didi Kempot warga sayang, melainkan karya lepas dengan tema senada gitu ya. Ciri khas di lagu Citra 2 ini memang vokal pop koplo ya, yang video musiknya tuh dirilis di bawah naungan Fortuna Enterprise. Lagu ini tuh mengajarkan tentang keberanian untuk merelakan alias lilo dan menjauh dari hubungan yang beracun alias toxic relationship, daripada harus bertahan menahan sakit hati yang berkepanjangan gitu kan. Kita masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zahra. Ngucapin selamat sore dan selamat datang untuk warga Star yang barusan aja mendengarkan atau menemukan frekuensi kami di 105,5 Star FM. Kita sedang berjumpa di lagu-lagu dangdut modern ya, hingga jam 5 sore. Kesempatan masih banyak, masih panjang karena masih 20 menitan berlalu dan masih ada 2,5 jam tersisa. Yang jelas bergeser, kalau kamu di luar cover area kami, juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa unduh aplikasi Radio Box di App Store atau Play Store kamu, kemudian masuk ke aplikasi dan cari atau ketik Star FM. Nah itu pilih yang frekuensinya 105,5 FM ya. Tinggal diklik aja, tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online alias radio internet. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Selanjutnya giliran Jirayut, Goyang Gultik.

0: Jangan dong sehat.
1: Ya Venagen.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya.
3: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Stargate in the hole.

105 Star FM. Satu track by Denny Caknan yang barusan tampil. Lagu yang memang didedikasikan atau dipersembahkan untuk sang istri tercinta, Bella Bonita Wargeser. Barusan tampil dengan Tunggal Eka, yang berarti kayak satu-satunya. Ditulis oleh Denny Caknan bersama Rizal Pamungkas, Sadeva Wijaya, dan Supardi. Aransemen musiknya diaransemen oleh Bayu Onyong, Supardi, dan Rizal Pamungkas. Dimana lagu ini juga nuansanya tuh romantik ya, dan didedikasikan secara khusus untuk sang istri Bella Bonita. Dipesan via WA, selamat mendengarkan untuk warga Ser yang sudah memesannya ya. Baik warga Ser, saya menyapa untuk yang sudah gercep join di menit awal. Saya jumpai selamat sore. Ada Ani di Pondok Jati, Sidoarjo. Selamat siang, Balvira. Lagunya No Comment sudah kami hadirkan by Tuti Wibowo. Mau kirim salam buat Ibu Ira, Bu Arum, Mbak Yuni, Tok, Mbak Fira, sukses rezekinya mengalir. Amin, terima kasih. Kemudian ada Ibu Nurul di Bugul Kidul Pasuruan. Lagunya dari siapa ini, Bu? Judulnya apa? Halo semuanya yang ada di studio Sarafel. Iya, masih ada di studio ya. Di sini karena sedang hujan, jadi mereka adem ayem aja di sini. Tapi di ruang pantry atau ruang meeting ya, ruang tamu lah. Ini kan saya kalau di ruang siaran ya sendirian ya. Terima kasih. Terus ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo hadir. Akhir pekan siang bersama Stargate 2. Lagunya Happy Asmara, Cidro 2 udah kami hadirkan. Untuk Alfiranya makasih. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fisli, Mas Sutikno, Pak John Sableng, Bunda Akila, Pak Purmanam. Terima kasih. Lanjut ada Pak Purmanam dari Pasuruan Kota. Halo Mbak Fira, selamat sore. Lagunya Dara Ayu featuring Bacul Danu, Tak Sedalam Ini dipersiapkan. Diinginkan Pak Purmanam ya. Terima kasih untuk Mbak Fira, selalu sehat, panjang umur, sejahtera dan bahagia bersama keluarga. Ini menyapa buat Haji Sulaiman BSC, Tony Azura, Anwar Eko, Chris Fislik, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Albi Faizal, Robert Cavalera, Rohim Bulili, Bu Ani, Mbak Puro. Selamat menikmati liburan, semoga semakin happy dan sehat-sehat selalu, berkah dalam. Terima kasih. Ketemu juga dengan Cak Kencur dari kawasan

Grati hadir untuk Kak Alfiranya, semoga sehat selalu ya, amin. Lagunya udah tampil by Jirayut, Goyang Gulti. Terima kasih. Ketemu juga dengan Rafa di Lekok Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Alfira Pau, Sabtu mana? Suarane kilo. Piye kabari mbak? Alhamdulillah, api-api wae bro. Semoga sehat ya, dan diluaskan rezekinya seperti air zam-zam. Amin ya robbal alamin. Di Lekok panas pole mbak Fir. Gak hujan di sana. Di sini hujan deras bro. Rafa Kinan Putune Mbah Man Lekok, salam-salam untuk semua yang lagi mendengarkan Sarget 2. Salam-salam juga untuk semua kru Rafa kalau mau lihat konser Deni Caknan yang di Gor Pasuruan Kota. Ojo lali nggowo sangu lho, Rek. Nanti utang temene ya. Lagunya Deni Caknan Tunggal Eka barusan tampil. Untuk Alfiranya makasih dan semangat mengudaranya. Siap, terima kasih. Lanjut, ada Mama Arum dari Probolinggo. Selamat sore. Apa kabar Mbak Fira? Alhamdulillah baik. Lagunya Dinda Permata, Seseorang di Hatimu. Udah tampil ya. Mau kirim salam buat Ibu Ani, Bu Anis, Bu Sandra, Bu Ira, Bu Ima, Mas Frankie, Pak Purmanam, dan warga sar semuanya. Happy weekend. Untuk Mbak Fira, semoga sehat ya dan happy bersama keluarga. Amin, terima kasih. Satu lagi ada Ibu Nini dari Situ Bondo hadir. Lagunya Demi Kowe udah kami hadirkan, kami persiapkan. Demi Kowe ini saya persiapkan dari Pendosa ya, Bu Nini. Terima kasih Mbak Fira, sama-sama. Saya mau prepare abis ini mau live TikTok di Star FM Pasuruan ya. Sambil puterin dulu track yang udah dipesan. Yang satu ini giliran Dara Ayu and Bajul Danu, Tak Sedalam Ini.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

Master FM. Satu track yang barusan tampil bergeser by Yeni Inka yang mengcover lagu lama dari NDXAK dengan Apa Kabar Mantan. Versi Yeni Inka sendiri juga udah agak lama ya, rilisannya tuh tahun 2021, berarti sekitar 5 tahun yang lalu. Duh, cepet banget ya, kayak baru kemarin gitu saya mendapatkan lagu ini dari label musik ya, tapi udah 5 tahun yang lalu ternyata. Secepat itu ternyata ya. Nah, kenapa usai pandemi ya, atau masa-masa pandemi gitu, kayak tahun tuh berlalu begitu cepat warga sana. Kamu berasa juga kayak gitu gak sih? Yeni Inka yang barusan tampil ngebagi kita ke menit 9 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Kita masih di Stargate 2, asik-asik bareng dengan Vira Zahra. Terbaru kalau di Facebook kami, Star 105.5 FM, ada Abah Waisal dari Gianyar Bali hadir sama siang menjelang sore Mbak Alvira Pau. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Kemudian ada Totok Blenderang dari Suramadu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lagunya Nemu versi Siapa Aja. Nemu abis ini saya hadirkan dari Gilga Sahid ya. Mau kirim salam buat Arfi, Anwar Eko, Marcel, Cak Sutekno, Mbak Ani, Mbak Reni, John Sableng, Wak Rete. Untuk Mbak Firanya makasih banyak, sama-sama. Kalau di WA terbaru ada Ibu Nurul di Bugul Kidul Pasuruan. Aku mau pesan sejengkal tanah, Kak. Kalau sejengkal tanah itu saya cek di Stargate 1 ya, jam 11 siang hingga 2 siang. Nah, kalau jam 2 hingga 5 sore gini, lagu-lagu dangdut modern ya. Jadi bisa ganti request yang lebih baru buat Ibu Nurul, terima kasih. Ini saya juga sedang live TikTok warga Star, bisa dicek di Star FM Pasuruan untuk TikToknya ya. Saya live ini sekitar sampai jam 3:30 atau sampai jam 4 gitulah. Oke. Menuju ke track berikutnya, kali ini giliran Gilga Sahid, Nemu.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Star FM, the real music.
9: Stargate in the hole.

101,5 Star FM. Menit 29 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Track yang barusan tampil warga Star dibawakan oleh Syahiba Sofa, Talan Liani, Jalan Yang Lain gitu ya. Ya, pada intinya seperti lirik lagu yang kita dengar ya. Intinya kita tuh cuman bisa memandang si dia yang harus bahagia dengan yang lain karena udah memilih jalan yang lebih baik untuk jalan hidupnya, atau yang dia rasa lebih baik dari kita gitu ya. Ya, kita sebagai pemirsa harus bisa mengikhlaskan si dia dengan yang lain yang lebih baik dari kita agar si dia bisa bahagia. Karena cinta tidak harus memiliki ya. Oke, yang barusan tampil, selamat mendengarkan untuk warga Star yang sudah memesannya. Kita masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zahra. Udah 1,5 jam berlalu dan masih ada 1,5 jam tersisa. Ini saya juga lagi live TikTok warga Star, hampir 1,5 jam ya. Dan nanti saya bakal live sampai jam 4, oke? Ada Safira Shop 20, dulu cuma bisa mendengarkan lewat radio, tapi sekarang bisa melihat penyiar aslinya gitu ya. Halo Safira, selamat sore. Iya, ini lagi siaran Stargate 2, lagu dangdut modern ya. Silakan untuk Safira mungkin mau request lagu. Lagu dangdut modern, ini nomor WA-nya Star FM. Masih nge-save apa enggak? Di-save kalau belum punya ya, atau hilang. Nomor kami sebenarnya masih sama ya, dari dulu, dari belasan tahun yang lalu. Karena Star FM kan usianya udah 24 tahun ya. Udah belasan tahun yang lalu tuh nomornya sama ini. Tapi mungkin kamu sempat kehilangan, di-save kembali. 081-831-0755, oke? Itu nomor WA kami untuk warga Star yang mau join. Request lagu dan salam-salam ya. Jangan sampai salah, requestnya itu dangdut modern. Dangdut yang baru, yang remix, yang koplo boleh. Pokoknya gak dangdut yang klasik. Dangdut lawas ya. Eranya Roma Irama, Rita Sugiarto, Elvi Sukaisi, Mansyur S, Nur Halima, Ida Laila. Nah, itu para legend-legendnya dangdut. Bisa kamu request jam 11 hingga 2 siang di Stargate 1. Kalau Stargate 2 lebih ke dangdut yang lebih baru gitu ya. Sebelum saya menuju ke track berikutnya warga saya, di tengah kesibukan jangan lupa olahraga ya. Selain bikin sehat, juga bikin suasana hati kamu bagus. Abis olahraga jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang cocok dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa ke apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indonesia. Menuju ke track berikutnya kami hadirkan dari Safira Inema, Berbeza Kasta.

Baik warga Star, kita masuki wilayah Star of the Month untuk Mei 2026 bareng dengan Geisha. Vokalis band Geisha yang sekarang, Regina Putirai, itu mengaku senang dengan olahraga lari warga Star. Berawal dari iseng untuk sekedar olahraga dalam menjaga kualitas suara, lari kini sudah menjadi bagian dari gaya hidupnya. Bahkan agar semangat menjalankan hobinya, dia itu bergabung dalam salah satu komunitas lari. Menurutnya sebagai penyanyi, menjaga kualitas suara juga aman.

101,9 Master FM. Satu lagu jaran goyang yang barusan tampil ini dari Lili Sedarawangi. Soalnya jaran goyang itu ada dua macam warga San. Ada yang jaran goyang versi Lili Sedarawangi ini, ada juga yang versi banyak lainnya. Itu yang eksplisit ya, kayak versinya Cornelius Junior itu eksplisit. Soalnya ya kayak ada aji-ajian gitu, jadi janganlah ya, gak baik. Jadi lagu-lagu yang konsepnya itu menuju ke hal negatif, ya kami kurangi atau bahkan tidak kami tampilkan ya. Karena juga ada peraturannya kalau di media publik warga San. Gak bisa sembarangan putar ya kalau emang ada hal yang menuju ke arah negatif. Jadi jaran goyang yang masih aman, ya udah yang barusan tampil ini versi Lili Sedarawangi, karena konsep lirik lagunya udah berbeda gitu ya. Tadi ada yang memesan di Facebook, selamat mendengarkan. Kita masih di Sargen 2 bareng dengan Vira Zahra. Yang barusan aja gabung, selamat sore, selamat datang. Kalau di Facebook kami Star 105.5 FM. Saya jumpai di sini ada nama Solihin dari Bangil ya bro. Lagunya Jalan Goyang barusan tampil. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Bu Nurul, Anwar Eko, Mbak Ani, Abah Faisal, Reni, Pak Rete, Mbak Yuni, Marcel, Mbak Nur Karisma. Semuanya deh mood aktivitas. Untuk Mbak Fira semoga sukses selalu and happy weekend. Terima kasih. Lanjut ada Robert Armato dari Pasuruan. Lagunya Sri Devi, Terpesona abis ini tampil. Untuk Mbak Firanya makasih, sama-sama. Lanjut ada Ibu Nurul, ikutan aja berarti ya Bu lagunya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ngasih jempol manisnya kalau di postingan Target 2 pada kesempatan kali ini. Ada Reni di Kejapanan, Rohim di Tanggulangin, Siwi di Pasuruan, Deswan Vandos di Bondowoso, Ani di Sidoarjo, Antro di Surabaya. Terima kasih untuk jempol manis di story WA kami. Sementara itu kalau di Facebook kami Star 105.5 FM di postingan Target 2, saya sapa ada Robert Armatu, Mas Iki, Totok Blendrang, Abah Waisel, Solihin, Andong Irawan, Ashin, Gara, Fajar Yulianto, Klimat, Bening Ayu. Terima kasih untuk jempol manis di Facebook kami. Lanjut ke lagu berikutnya, kami hadirkan Sri Devi, Terpesona.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
4: Iya,
3: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
3: Oh.
4: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandya.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: Star Game in the hole.

Esther FM, satu track dari Vira Cantika. Ini bukan Vira Zahra ya, tapi Vira Cantika. Info nih masih Nino Nino Nino. Lagu ini untuk warga Star yang sedang mendengarkan pada kesempatan sore hari ini di Star Gadua, Sik Asik bareng dengan Vira Zahra. Ya, warga Star, sementara ini kalau mau bergabung di WA sama Facebook aja ya. Tapi kalau saya bilang sementara kan harusnya sebentar ya. Ini kayaknya udah cukup permanen warga Star, jadi kalau gabung di WA sama Facebook aja. Biasanya kan kalau dulu ada yang di SMS gitu, tapi sekarang di WA sama Facebook aja. SMS kami tutup ya. Jadi WA sama Facebook aja. Untuk warga Star bisa join di situ. Takutnya warga Star terbiasa join di SMS kemudian gak dibaca-bacain sampai lama banget, sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Ini kenapa ya? Gak ada apa-apa ya. Maksudnya gak ada sentimen sama warga Star. Tapi ini memang kami menerimanya di WhatsApp sama Facebook aja. Okay. Itu berlaku di semua program warga Star. Kita ke lagu berikutnya, giliran Wika Salim, Ngopi Masih.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga
6: sehat. Ibu kota dipayungi lampu kota di sekitar kita.
7: Permisi mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngeput, bisa nggak?
8: Loh kan biar cepet sampai mbak.
7: Iya tapi bahaya mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan, 80 km per jam untuk jalan antar kota, 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat mas, kalau ngebut gini bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan, speed gun loh mas, dan dikenakan denda 500.000.
8: Waduh gawat juga ya mbak.
7: Makanya mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang, jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
8: Betul, wis. Masuk gue kok.
7: Awas, mas.
9: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerjasama dengan Polres Pasuruan.
10: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
11: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
10: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
11: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
10: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
11: Canda bro.
12: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
13: Beberapa hari kemudian.
11: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
10: Sama-sama bro.
14: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
15: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
16: Star Gate in the hall.

96.5 Star FM. Satu lagu dari NDXAK featuring PGR, Tewas Tertimbun Masa Lalu Warga Sang. Satu lagu yang dirilis itu udah hampir 10 tahun yang lalu ya. Lebih tepatnya 9,5 tahun yang lalu warga Sang. Iya, rupanya lagu ini ibaratnya kalau anak yang baru lahir di tahun 2017 ya. Sekarang anaknya udah SD kelas 3-an gitu lah. Tewas Tertimbun Masa Lalu dari NDXAK. Seringkali di cover oleh banyak penyanyi dangdut modern ya. Satu lagu yang mengcover banyak orang ya. Banyak penyanyi. Ya biasanya kayak gitu emang kalau di Stargate 2 ya. Oke, untuk yang barusan aja bergabung, saya jumpai selamat sore. Kalau di Facebook ada John Sableng dari Sidoarjo hadir. Kasih aba-aba versi siapa aja, tolong dihadirkan. Terima kasih. Kemudian di WA ada Mbak Herlina di Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, lagunya era Shakira. Era Shakira tadi udah hadir di awal dengan lagu yang lain ya. Untuk Mbak Herlinanya bisa ganti request. Silakan ganti request. Mau kirim salam buat kru Star FM dan semuanya aja mat sore. Untuk Mbak Firanya tetap semangat menjalankan tugas ya. Terima kasih. Warga Star, kami punya grup WhatsApp namanya Warga Star FM Pasuruan. Apakah kamu sudah masuk ke grup itu? Yang belum masuk silakan gas ya. Silakan masuk ke grup Warga Star FM Pasuruan. Caranya tinggal WA saja ke nomor WA-nya Sarafel, terus bilang sama penyiarnya, "Kak, aku mau dong dimasukin ke grup Warga Star." Udah, bisa Warga Star bergabung di grup itu ya, karena itu dikhususkan bagi semua pendengar setia Radio Sarafel dari pagi, siang, sore, malam ya, atau dari banyak program Sarafel. Kami jadikan satu wadah untuk Warga Star yang bergabung. Lagu berikutnya kami hadirkan by Vita Alfia, Pangrok Jalanan.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung

0: biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Boldermic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Boldermic-nya.
0: Oke, sama-sama. Boldermic,
1: Boldermic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Five point five Star FM, the real music.
4: Stargate in the house.

Mas Ter FL dipesan via Facebook yang barusan tampil by Naikila dengan Kasih Aba-Aba. Gopang kita ke menit akhir untuk target 2 pada kesempatan hari Sabtu ini 16 Mei 2026 ya. Di WA terbaru Mbak Herlina, kenapa? Ini lagunya siapa ya Mbak? Lagunya Naikila dengan Kasih Aba-Aba. Oke, terima kasih. Lagunya Kutan Anja katanya, siap. Terus ada Bams di Sidoarjo, Good Sore Sarafel. Lagunya Emil Yang dengan Turumu Mering. Kalau versinya Emil Yang itu Sabtu lalu udah tak hadirkan bro, jadi biar gak sama ya, tak hadirkan Turumu Mering versi Eni Sagita ya, biar beda aja ya. Eni Sagita yang kami persiapkan, oke? Terima kasih. Baik warga Star, terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Abis ini bergeser ke Radioactive bareng Uzi Aulia hingga jam 7 malam. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup satu persembahan terakhir dari Eni Sagita, Turumu Miring. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Berkat lagu terbuang dalam waktu yang viral, nama band Baraswara mendapatkan perhatian dari para penikmat musik Indonesia lebih luas. Beranggotakan Iga Masardi, TJ Kusuma, Gerald Situmorang, Marco Steviano, Putri Citara, dan Asteriska. Aktif sejak tahun 2012, Baraswara mengusung genre French Indie dan Indonesian Indie. Lirik-lirik lagu Baraswara seringkali puitis, dengan diksi yang kuat dan menggunakan bahasa Indonesia secara penuh. Ciri khas Baraswara adalah aksi panggung yang energik dan sang vokalis yang selalu mengenakan batik serta berpenampilan rapi. Tapi sejak tahun 2019, ciri khas itu ditinggalkan. Para penggemar Baraswara yang disebut penunggang badai dikenal sebagai penggemar yang loyal. Rata-rata berasal dari kalangan mahasiswa dan pekerja muda yang merupakan penikmat musik dan mengapresiasi musikalitas tinggi.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore warga Star, dan bertemu lagi dengan Radio Aktif. Ada saya Uzi Aulia yang bertugas untuk edisi hari ini 16 Mei 2026, tepat di pertengahan bulan Mei, di hari Sabtu. Dan kita baru saja mendengarkan lagu pembuka dari Maroon 5, ada Animals. Selamat bergabung untuk membuat malam minggu ini makin membara. Nah, tadi habis hujan cukup deras ya untuk kawasan Pandean dan sekitarnya. Kita tinggalkan dulu Animals. Kali ini kita lanjut dengan lagu kedua dari Killswitch Engage yang menyanyikan kembali salah satu lagu milik Dio, ada Holy Diver.

105,5 Star FM dari Killswitch Engage. Dan untuk warga Star yang sore hari ini mau bergabung dengan kami di Radio Active, langsung aja kirim pesan singkat melalui 081-831-0755. Tapi saya lagi kepingin komen nih Mbak, boleh banget. Silakan langsung menuju ke halaman media sosial kami, salah satunya di Facebook Star 105,5 FM. Bisa juga lewat akun X @StarFM1055. Sekarang kita dengarkan dulu satu track dari Kings of Leon dengan The Bandit.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandeglang.
1: Asoy geboy ngebu di jalanan ibu kota, di payung nyilam bu kota di sekitar kita.
2: Permisi mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngeput, bisa nggak?
3: Loh, kan biar cepet sampai, Mbak.
2: Iya, tapi bahaya, mas. Apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota. 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun loh, mas. Dan dikenakan denda 500.000.
3: Waduh, gawat juga ya, mbak.
2: Makanya, mas, harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
3: Betul, wis. Masuk gue kok.
4: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, sana flu.
5: Sama-sama, bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Hey, radioactive, continue.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 138.

Artinya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini petunjuk yang menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran dari kebatilan, orang-orang yang bahagia dari orang-orang yang sengsara. Ini merupakan petunjuk kepada azab yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Dan Al-Qur'an petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, karena mereka itulah orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ayat-ayat tersebut hingga mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus. Dan Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia, penjelas bagi manusia secara umum, sebagai petunjuk, pemberi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.
5: Aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah, pokoknya harus ada pita.

0: cukai sama. Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang dikemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: Hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM, lagu yang baru saja hadir dari Lamb of God dengan judul Ghost Walking. Dan ini adalah permintaan dari Anwar Eko di Sidoarjo. Selamat petang. Selamat malam, ya udah malam sih sebenarnya. Selamat mendengarkan untuk Anda. Terima kasih Mbak Uzi menyapa Mas Arfi, Mas Toto, kemudian Mas Franky, Pak RT, Mas Sutikno, Pak John, juga Mas Chris Fislik. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan, warga Star, dan selamat bergabung kembali dengan Radio Aktif karena tadi sempat juga ada azan maghrib untuk wilayah Pandaan dan sekitarnya ya. Apa kabar untuk Tomingse di Sidoarjo, Linkin Park-nya dinantikan dengan judul One Step Closer. Kemudian ada Agus Valian di Jombang, The Dead Inside-nya dari Kai Miura yang ditunggu untuk malam hari ini. Tapi untuk warga Star yang lagi kurang enak badan ya, karena perubahan cuaca yang sering sekali mendadak kayak hari ini tadi, tiba-tiba aja sore tadi hujan deras bonus angin lagi ya. Ini bikin kita, imun kita ini juga naik turun gitu. Tapi kalau udah terlanjur badan ini gak enak rasanya, kayak udah mulai ngerges-ngerges gitu, jangan buru-buru minum obat dulu ya. Karena minum obat itu juga ada aturannya. Coba diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami, dan ini berhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atmajaya Pasuruan, apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa Anda bisa baca dulu aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Salah satu hits dari Linkin Park langsung kami hadirkan untuk Anda dengan One Step Closer.

105,5 Star FM dari Linkin Park dengan One Step Closer. Kalau kepingin lebih dekat dengan cita-cita, kita udah pasti usahakan terus ya warga Star. Mungkin kita kepingin punya bisnis yang sukses, atau kita kepingin lanjut studi, atau mungkin kita kepingin nambah pengetahuan aja, atau justru kita kepingin memperbanyak referensi tontonan kita. Tentu saja tontonan yang bermanfaat dan menghibur gitu ya. Dan ini bisa kita dapatkan semuanya lewat dunia maya, lewat internet, dengan bantuan internet gitu. Tapi kalau mau internetnya lancar, pastikan Anda juga berlangganan internet, provider internet yang berkualitas. Salah satunya adalah Dnet yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas. Di Jawa Timur, Bali, dan Lombok juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dan Dnet ini sudah membuktikan kalau pelayanan handalnya ini benar-benar sesuai kualitas dan sesuai kualifikasi, karena sudah memiliki ISO 9001:2015. Kemudian pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX. Masih ada lagi nih 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang pastinya bakal membantu para pelanggan. Gimana? Mulai tertarik untuk berlangganan Dnet? Langsung aja hubungi 0341-408-93 kali kalau Anda tinggal di wilayah Malang dan sekitarnya. Sementara kalau Anda tinggal di Surabaya dan sekitarnya, bisa kunjungi website resmi Dnet di www.dnetprovider.id serta ikuti update terkini Dnet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider. Kita akan lanjut dengan lagu dari Chimera dengan Dead Inside.

105,5 Star FM, satu lagu yang baru saja hadir dari Disturbed dengan Stricken. Malam hari ini kebetulan hadir karena permintaan dari Tony Azura. Selamat mendengarkan buat Anda. Tadi juga ada lagu dari The Agonist dengan Phanophobia. Itu permintaan dari Chris Pislik. Udah diputerin lagunya ya, terima kasih dan selamat malam buat Anda karena sudah malam waktu saya puterin lagunya. Ayo Malskin yang ada di Jombang, ini lagunya, judul yang Anda minta kebetulan tidak tersedia. Sama juga permintaan dari Hendrik Beat, ini juga gak tersedia. Mungkin bisa diganti lagu lain ya, mumpung masih ada waktu. Dan di sini saya juga ketemu dengan Heru Mulyono. Mas Heru ini request lagu dari Avenged Sevenfold dengan Nightmare. Dan juga ada Abah Waisel, selamat sore. Selamat malam sih ya, lebih tepatnya ya. Ada Pak John, Petruk John, yang request lagu dari The Rasmus dengan No Fear. Terima kasih sama-sama untuk Anda. Tapi sekarang kita dengarkan lagu yang mudah-mudahan sih ini cuma lagu ya. Mimpi buruknya di lagu aja, nggak sampai di dunia nyata. Avenged Sevenfold kami hadirkan untuk Anda.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM, satu lagu yang baru saja hadir dari Korn dengan God the Life. God the Life sendiri dirilis tahun 1998, hampir aja bilang 2008 ya. 1998, band beraliran new metal ini merilis God the Life dari album Follow the Leader. Yang mana ini juga jadi sebuah fenomena sukses mereka. Videonya sendiri, video musiknya itu sering banget di request lebih banyak dibandingkan video-video lain gitu ya, di salah satu kanal musik populer pada saat itu. Sekarang sih kanal musiknya udah pensiun. Tapi yang jelas lagu God the Life ini benar-benar menarik banyak sekali perhatian, terutama para wartawan musik dan kritikus musik. Di request oleh Hendrik yang ada di Kedawung Pasuruan, selamat mendengarkan untuk Anda. Saya ketemu dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo, menantikan Hayashi dengan Hunting Soul atau The Gazette dengan Pledge. Terima kasih banyak Mbak, kalau bisa diputer pas akhir acara ya. Request khusus nih ya. Oke, ini juga ada Ayub Malmsteen. Jadinya yang mana ini keputusannya, requestnya yang harus diputer ya. Ada Mas Pri di Jatiroto juga yang bergabung di malam hari ini karena requestnya belum bisa kami mainkan, jadi kayaknya ngikut aja. Arfi Florinen yang ada di kawasan Gresik juga join aja wes, lagunya wes mantep-mantep gitu ya. Salamnya untuk Robert Cavalera, Tomponati, Toto, juga Anwar Eko dan Chris Fislik. Untuk Mbak Uzi terucap semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Terima kasih. Semoga Anda juga rezekinya selalu lancar dan sehat selalu. Ada Bams di Sidoarjo yang request lagu dari Audio Slave dengan Be Yourself. Terima kasih, sama-sama. Kemudian di sini ada Aldi Faisal di kawasan Wiyung, Surabaya. Bad Omens yang ditunggu ya. Semoga bisa dihadirkan. Saya cek dulu. Apakah bisa? Kemudian ada Mas Franky di Bangil, Pasuruan. Ikutan aja Mbak Uzi. Karena tadi request Linkin Park, tapi Linkin Parknya udah di keduluan dengan judul lain gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita akan masuk dulu ke segmen Star of the Month. Bintang kita ada Geisha, warga Star. Dan Geisha ini sempat merilis lagu judulnya, bukan lagu ya, tapi album judulnya Love Recalls. Love Recalls sendiri punya makna yang cukup mendalam dan istimewa karena menandakan babak baru dalam perjalanan musik mereka dengan pergeseran genre ke arah dream pop dan aransemen yang lebih fresh, lebih kekinian. Sekarang ini kan lagi musimnya dream pop gitu ya di permusikan Indonesia. Dan ini nunjukin kalau Geisha ini terus berinovasi dan berani keluar dari zona nyaman. Mereka gak cuman identik dengan lagu-lagu mellow atau lagu-lagu yang melankolis gitu. Dalam album ini ada 6 lagu yang dirilis, yaitu Jika Cinta Dia, Kamu Yang Pertama, Pergi Saja Karena Kamu Takkan Pernah Ada, dan Cinta dan Benci. Semuanya ini hits milik Geisha, tapi di aransemen ulang dengan warna musik yang beda dari versi pertamanya. Geisha juga memilih Jika Cinta Dia sebagai single utama dalam album ini karena dinilai memiliki unsur yang sakral dan berharga. Karena berkat lagu itu, Geisha di masa lalu bisa dikenal luas dan bisa terus berkarya sampai sekarang. Tapi kita akan dengarkan salah satu lagu dari album Love Recalls ini, Karena Kamu.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Hey, radioactive. Continue.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir judulnya Come Undone. Ini versi dari Bad Omens yang dirilis tahun 2019 ya. Kalau ada yang merasa gak asing lagunya, iya, memang tidak asing. Ini adalah lagu lama milik Duran Duran. Versi aslinya ini beraliran soft rock, dance rock sebenarnya ya. Ini single kedua di album Duran Duran yang rilis tahun 1993. Judul albumnya Duran Duran. Dan dari segi musik itu lebih ke arah adult contemporary. Ya, yang lagu-lagu atau musik-musik yang biasa diputar di radio gitu. Come Undone versi dari Bad Omens sendiri itu ada di album Finding God Before God Finds Me. Genrenya ya antara new metal dan metal gitu. Tapi mereka lebih cenderung memasukkan lagu ini ke genre metal. Tapi masuknya di Radioactive kalau di Star FM ya. Versinya Duran Duran bisa di request di program Star Memory besok pagi kalau versinya Duran Duran. Bad Omens di requestnya di Radioactive. Dan malam hari ini hadir karena permintaan dari Albi Faisal. Sudah kami hadirkan sebagai pengganti requestnya yang tidak bisa diputar ya. Selamat malam untuk Satria Putra yang request lagu dari Rage Against the Machine dengan Bomb Track. Kemudian ada juga Om Yudi, udah nyampe rumah, alhamdulillah. Selamat sudah sampai tujuan gitu ya. Perjalanannya semoga tadi lancar ya. Terima kasih sudah main ke studio tadi bareng teman-teman juga. Ada Bu Yani, ada suaminya Bu Yani, namanya siapa lupa lagi. Terus ada Mas Dimas tadi, ada siapa temannya Om Yudi tadi ya? Banyak lupanya nih, kayak gini nih, saya sering banget lupa. Terus juga ada Bu Hesti, ada Mbak Reni juga tadi ya yang udah main di studio. Dan seru-seruan, kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol seru juga gitu ya. Selamat beraktivitas untuk Om Yudi. Dan tetap semangat juga, semoga selalu diberikan kesehatan juga untuk Om Yudi ya. Ada juga Putra Petir yang malam hari ini ingin ditemani. Karena Lamb of God tadi sudah hadir, mungkin As Blood Runs Black-nya bisa ditunggu untuk kemunculannya ya. Mudah-mudahan bisa kami hadirkan untuk malam hari ini. Sekarang, infonya sih hujan turun lagi. Di tempatnya Tony ya. Gimana di tempat Anda warga Star, masih hujan juga atau enggak? Kami temani dengan track dari Rage Against the Machine dengan Bomb Track.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
4: Oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik.

0: Satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang dikemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: Hey, radioactive. Haunting

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu baru saja hadir dari Attack Attack dengan I Kissed a Girl yang merupakan lagu pop milik Katy Perry. Nah, Wargaster, karena sudah mendekati pukul 7 malam, maka sampai di sini dulu kami menemani Anda dalam Radio Aktif untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Terima kasih banyak sudah bergabung. Setelah ini jangan pindah frekuensi karena akan hadir program selanjutnya, yaitu ada Rockstars. Jadi buat Anda yang mau mendengarkan lagu-lagu yang beraliran metal yang gak bisa di-request di Radio Aktif, bisa di-request nanti di Rockstars ya, bareng Yudi Farel. Kalau begitu saya Usia Aulia pamit dulu. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika banyak lagu yang belum bisa kami mainkan. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dan sebagai penutup, kami hadirkan Hayashi dengan Hunting Soul.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Remaja era 2009 sampai 2010 pasti akrab dengan lagu-lagu pop penyanyi Keisha. Sebut saja TikTok, bla bla bla, hingga Your Love Is My Drug. Lagu TikTok diambil dari album debut Keisha yang berjudul Animal. Menghabiskan waktu sebanyak 9 minggu berturut-turut di tangga lagu Billboard, mengikuti jejak sukses Debbie Bone ketika debut melalui lagu You Light Up My Life pada tahun 1977. Keisha sempat bermasalah dengan mantan produser musiknya, Dr. Luke, karena kasus pelecehan, kekerasan seksual, hingga diskriminasi pekerja pada tahun 2023. Kasus ini sempat menimbulkan kehebohan, hingga diangkat dalam dokumenter berjudul Keisha versus Dr. Luke.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa,

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lewat tampilan sebuah band power metal asal Jerman yang di tahun ini mereka sempat balik lagi dengan satu single pada 20 Februari lalu, yakni Primal Fear dalam One. Siap dihadirkan kembali deretan band-band serupa yang mereka ini berlaga di kancah metal dunia dengan beragam varian-varian yang ada, dirangkum kembali dalam total durasi 3x60 menit Rockstar yang selalu hadir di setiap penghujung pekan. Sepekan tampil dua kali di hari Sabtu dan Minggu, 7 malam sampai dengan 10. Nah, kali ini kita bakal jalin sesi atau jadwal pertamanya di pekan ini, tepatnya di hari Sabtu 16 Mei 2026. Kembali saya Yurfral yang bakal kuasai perangkat siar, sekali juga jadi teman paling asyik Anda sampai dengan sekali lagi 10 malam nanti. Primal Fear sudah mengawali dan saya pun siap melanjut dengan hadirnya satu nomor bertajuk Interstellar Madness dari Moonlight Haze.

0: Ya Fenaker.
1: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate.

105 kembali Master FM, kemunculan formasi Sabaton dalam Great War. Jadi performa yang ketiga sekaligus juga nomor ini jadi jawaban sebuah request yang sudah diharikan oleh pendik nuklir yang ada di kawasan Gedangan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pendik ini bergabung via WA di 081-83-10755 ya. Warga Star yang akhir pekannya pengen terasa rame meskipun lagi sendiri, hanya berteman radio, pastikan di channel 105,5 FM bareng di program ini sampai dengan tuntas nanti ya. Dijamin bakal rame, bahkan ekstra berisik. Oke. Yang lainnya yang juga sudah akses 081-83-10755 via WA, ada Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo yang menantikan satu nomor dari Imperial Circus Dead Decadence dengan tracknya yang bertajuk panjang ya. Aduh, bahasanya juga bukan bahasa yang saya yakin bisa bacanya benar begitu ya. Jadi ditunggu sajalah nomornya dan saya sudah temukan dan siap dihadirkan nanti. Sony yang ada di kawasan Sidoarjo, sayang sekali NC Verum dengan Lai Lai Hey ini kok sering kali di request begitu ya. Jadi saya tahan dulu untuk sementara waktu. Anyway, thank you. Kalau mau diganti juga silahkan, mumpung masih di awal. Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo juga sudah punya nomor gacuan. Tepatnya ada tampilan dari formasi Satyricon dalam The Dawn of a New Age. Dari sini saya beranjak ke Facebook yang rupanya awal sekali ada Marcel yang kasih apa ini istilahnya kalau gini ya, emoticon atau apa tapi bergerak ya, gambar api membara. Chris Fislick hadir juga via Facebook menitipkan satu tamblan dari Love Bites yang Reapers Lullaby. Adi Tony Azura, overkill saja yang Scorch atau boleh testament dengan More Than Meets The Eye. Hendrik Beat dari kawasan Pasuruan juga sudah meltu via Facebook. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Santian dalam dua tampilan pilihan, satu single baru mereka The Evilion Sequence, pilihan lainnya ada Thumeria. Oke, terima kasih. Ada juga Bapak John Sableng yang rupanya sekedar bergabung saja. Nah, ini baru ada requestnya dari Marcel ya. Sodom, track lawasnya Agents Orange saja. Kawingan cari malam mingguan. Oke, siap ya. Sekarang kita langsung beranjak saja ke tampilan berikutnya yang juga sudah dinanti kehadirannya dari Imperial Circus, Dead Decadence.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM. Anda baru dengar sebuah rilisan yang boleh jadi tengah ditunggu-tunggu begitu ya, bagi para fans Anthrax. Ya, benar sekali, Anda baru simak sebuah nomor baru dari formasi Anthrax yang akhirnya memang mereka ini mengumumkan album studio paling anyar mereka setelah hampir satu dekade alias 10 tahun. Ada jeda waktu mereka tidak merilis album penuhnya. Dikutip dari Billboard ya, album ke-12 dari formasi Anthrax ini nantinya bakal ditajuk Cursum Perficio yang dijadwalkan rilis pada 18 September nanti. Kabar ini diumumkan lewat unggahan Instagram resmi mereka pada 11 Mei lalu ya. Dalam foto yang dibagikan, tampil personel utama dari formasi Anthrax mulai dari Scott Ian, kemudian Joey Belladonna, ada Frank Billow, Charlie Benante, dan John Donay. Sementara bicara soal judul album Cursum Perficio, ini diambil dari frasa Latin ya, yang begitu terkenal karena terukir di rumah Marilyn Monroe. Frasa ini sendiri sering diartikan sebagai perjalananku berakhir di sini, meski juga bisa dimaknai sebagai aku akan terus bertahan ya. Anthrax mengumumkan single pertama di album ini, judulnya yang baru saja kita simak ini adalah It's for the Kids. Dirilisnya kemarin ya, tanggal 15 Mei. Sementara itu dalam sebuah wawancara dengan Metal Hammer pada 2024 yang silam, Charlie Benanti mengungkapkan kalau band ini telah menyiapkan sekitar 13 sampai dengan 14 nomor untuk album anyar mereka. Dia menyebutkan beberapa lagu memiliki nuansa epic ya, seperti In The End dan Blood Eagle Wings. Sedangkan yang lainnya ada juga materi baru yang terdengarnya itu beda dari musik Anthrax sebelumnya. Nah, proses rekamannya sendiri, album ini sempat direncanakan berlangsung di studio 606 milik dari Dave Grohl yang dikenal sebagai markas kreatif Foo Fighters dan penuh koleksi sejarah musik rock. Benanti juga menyebutkan album ini sebagai rilisan yang begitu penting bagi mereka. Oleh karenanya, Anthrax berencana menjalani banyak tur dan konser untuk mendukung perilisan.

Sekarang dilanjut ketemu dengan warga Star yang sudah secara aktif merapat ya. Di program Rockstars, Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto punya performa pilihan dari Vray untuk From These Woods. Robert Cavalera. Wah, rupanya Anda juga pengen Anthrax ya. Sementara yang diinginkan lawas, justru yang baru saja tampil. Ini merupakan nomor yang benar-benar masih hangat. Karena baru lepas dari penggodokannya kemarin gitu ya. Oke, semoga tetap menikmati tampilan dari formasi Anthrax tadi. Disapa Arvi Florinen, ada juga Toto Blendrang dan Tom Bonati. GG yang dari kawasan Malang rupanya juga sudah siap dengan banyak opsi pilihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diajukan ke harapan saya ini ada Phantom, ada Artillery, ada Blood Hunter, kemudian ada Seven Metal Sins, ada Alter Quest, ada Alien, ada juga Moonlight Haze. Nah, sementara Moonlight Haze-nya tadi sudah terlepas dengan Interstellar Madness-nya. Oke, terima kasih GG. Semoga ada satu di antara yang lain juga bisa dihadirkan nanti. Agus Velian yang ada di kawasan Sumobito Jombang, selamat bergabung juga. Epika saja dengan dua opsi karya mereka, Victim of Contingency atau The Great Tribulation. Kemudian juga sudah menyatu di sini ada Albi Faisal yang dari kawasan Miung Surabaya yang berusul Mesh Sugar dengan Bleed-nya bisa dimainkan sambil cari cuan di jalanan. Oke, terima kasih. Dan saya pun sudah siap melanjut dengan tampilan berikutnya yang sudah dinanti. Kita simak Love Bites dalam Reaper's Lullaby.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM, Star People. Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

0: bingung nih, pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh nggak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
0: Lol. Apa? Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Yang satu ini ada tampilan dari kemunculan band yang diusulkan hadirnya oleh Hendrik Beat yang dari kawasan Pasuruan gitu ya. Kita baru ketemu dengan band asal Ottawa yang bernuansa progresif death metal. Formasi ini sendiri mulai dibangun di tahun 2005. Kemudian mereka sangat dikenal dengan style musiknya yang technical, kemudian memadu elemen cyber metal juga gen. Track yang baru saja kita simak bersama adalah salah satu rilisan terbaru mereka yang ditajuk dengan The Evolution Sequence. Baik, sekarang waktunya saya lacak kembali nomor-nomor apa saja yang diusulkan untuk dimainkan di Rockstars ini via Facebook ya. Irul Iskandar sudah hadir untuk menjajar kembali materi dari album Pure World Bleak Days Ahead Part 2 gitu ya. Buat disimak nanti, Hendrik Haryanto menghadirkan Kruachan dalam The Invoke of the Horn God. Ada Hassan Halfrock yang nitrip satu track wena dari Ditch Flash ataupun Death gitu ya. Menyapa semuanya saja para pendengar Rockstars gitu ya, kok headbangers. Oke, terima kasih Hassan Helberg. Kali ini kita beranjak menyapa Arsad Syarawi yang menghadirkan Asphyx dalam Death Hammer. Ada Echo Fans Megatron Iki ngantri request di Rockstar dari Deso Ngelom gitu ya. Kirimnya metal song iconic atau iconic metal songs begitu ya dari formasi Megadeth, Holy Wars, The Punishment Due. Bapak Irmulyono juga sudah menyatu untuk Roots Brady Rootsnya Sepultura. Abah Waisel Samplangan yang dari kawasan Gianyar, Bali, selamat malam juga, selamat menyatu di Rockstars. Kaisam lebih menantikan Queensryche dengan track lawasnya Jet City Woman. Ada yang comeback juga setelah lama menghilang nih, Wawan Kurniawan hadir. Oke, terima kasih Wawan Kurniawan, gak pakai request rupanya malam hari ini ya. Oke, selamat menikmati deretan nomor-nomor berisiknya Rockstar. Kita sampai di menit yang ke-25 saat sekarang dari 8 malam tanpa terasa. Skor perjalanan sudah kita lewati. Kita bakal lanjut dulu dari kemunculan The Sentient. Kali ini ada band black metal legenda asal Norwegia yang juga sudah ditunggu kemunculannya oleh Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto. Ada Freight yang memang telah merilis lagu sekaligus juga video musik untuk single mereka From These Woods pada 9 Desember 2025 kemarin. Dan ini bakal atau lebih tepatnya menjadi bagian dari muatan materi rilisan terbaru mereka yang dihadirkan pada 6 Maret 2026, sebuah album yang ditajuk dengan The Skies Turn Black. Salah satu muatan dari band satu ini, Freight, adalah From These Woods yang bakal kita simak bersama sekarang.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM masih di Rockstar tentu, dan yang baru saja menggebrak ini adalah tampilan dari band Melodic Death Metal asal Spanyol, Blood Hunter, di mana mereka ini secara resmi telah merilis video musik untuk lagu cover klasik dari formasi ini Healer, yakni Human Insecticide. Sebuah nomor yang dikenal dengan permainan gitar yang cepat dan menjadi bagian nantinya nomor ini bagi formasi Blood Hunter masuk dalam rilisan album baru mereka, Sons of the Abandoned. Album Sons of the Abandoned sendiri itu dijadwal rilisnya pada 12 Juni 2026 nanti lewat label Roar atau Raining Phoenix Music gitu ya. Sang gitaris Danny Arcos menyebut kalau lagu thrash metal milik Annihilator ini begitu raw dan menyenangkan untuk dibawakan gitu ya. Sementara sang vokalis Diva Satanica mengakui kalau lagu ini cukup menantang karena bait-baitnya itu begitu cepat tapi sangat relevan dengan isu politik global saat sekarang. Blood Hunter juga telah mengumumkan jadwal tur mereka di Spanyol sebagai penampil tamu ya untuk Krypta. Oke, itu dia tampilan dari Blood Hunter yang juga sempat dihadirkan kemunculannya oleh GG yang ada di kawasan Malang gitu ya. Kita sekarang melanjut saja cek deretan nama-nama yang sudah bergabung via WA kembali. Ada Anwar Eko yang ada di kawasan Candi Sidoarjo memunculkan karya dari Napalm Death yang bertajuk Suffer the Children. Pilihan lain ada Machine Head yang Imperial. Disapa malam hari ini via Rockstars Mas Arvio Floriden, Mas Toto Blendran, Mas Frankie yang dipanggil Pak Rite, Pak John Sablem, juga Mas Sutekno, gak ketinggalan Mas Chris Fislik ya. Sujamal yang ada di kawasan Krian, rupanya request Anda kalau Anda gak kelewat sudah saya persiapkan untuk hadir, sekali juga informasi pelengkapnya berkait dengan single baru dari kelompok Anthrax, It's for the Kids. Ada juga Tom Bonati yang saya gak yakin beberapa tampilan yang dihadirkan itu bisa dimunculkan di Rockstar. Bloody Wood misalnya, ini band yang gak muncul di Rockstar, munculnya di program sebelumnya tadi, Radioactive begitu ya. Symphonic Rock, Don't Cry, nanti dicek. Kalaupun memang cocok untuk program ini, kalau enggak ya terpaksa bisa dihadirkan. Atau Pricks, ini juga masih saya ragukan ya. Anyway, thank you. Disapa Robert Gavlera, Arvio Florinen, juga Ayub Momstein. Purin memberanikan diri merapat di program Rockstars dengan andalan materi Star of the Month. Ini jalan amannya begitu ya, karena gak menguasai medan katanya. Jadi dipilih Geisa saja dengan Kamu Jahat. Kalau begitu ditunggu di segmen Star of the Month nanti ya. Disapa Mas Frankie, juga Arvi Florinen. Selamat malam, selamat bermalam minggu semuanya. Oh, pertanyaan ini jawabannya enggak ya. Jadi masih satu divisi, masih di sini, cuman sudah enggak di Star FM. Sekarang lagi berada di Medan. Jeffrey yang ada di kawasan Ngoro, Starkill dengan Detonate. Sorry telat katanya, terjebak hujan tapi HP-nya di Oma. Oke, terima kasih Jeffrey yang ada di kawasan Ngoro. Ayub Malmsteen juga menyatu di sini via WA dari kawasan Jombang untuk track asal negeri sendiri, Dajjal Dalam Tanah. Semoga nanti bisa dilacak dan bisa dihadirkan gitu ya. Ada Arvi Florinen yang ada di kawasan Dadap Kuning yang rupanya entah janjian atau apa dengan Bapak

Metal 2B2 ya, karena lagu yang di request tuh sama dari Megadeth, Holy Wars, The Punishment You. Arvi punya sapaan untuk Robert Cavallera, Tom Bonatti, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fisri. Baik, sekarang langsung kita urai kembali nomor-nomor yang sudah ada dalam antrian. Satu di antaranya ada Epica dalam Victims of Contingency.

Come on. Oke, kita langsung masuk di segmen Star of the Month setelah kemunculan satu rumor yang sempat direquest oleh dua warga Star sekaligus Megadeth dengan Holy Wars The Punishment Due. Nah, kali ini kita bakal bicara soal album ketiga Geisha yang bersinar terang di tahun 2014 ya. Di album studio ini, rupanya vokalis Momo terakhir bergabung di Geisha. Album ini memuat 12 nomor, di mana 9 diantaranya adalah lagu baru, sementara 3 lagu lainnya itu diambil dari album-album mereka terdahulu. Lagu utamanya di album ini adalah Kamu Jahat, kemudian Lumpuhkanlah Ingatanku, Setengah Hatiku Tertinggal, Adil Bagimu Tak Adil Bagiku, dan Akulah Pelangimu. Nah, album ini hanya dijual di seluruh gerai salah satu merek fried chicken ternama di Indonesia. Di album ini, Geisha berhasil membuat rekor untuk video klip Indonesia yang paling banyak ditonton di YouTube melalui lagu Lumpuhkan Ingatanku, di mana video klipnya telah ditonton oleh lebih dari 25 juta penonton. Kita langsung simak saja lagunya yang seperti diingini oleh Furin, Kamu Jahat.

105,5 Star FM. Baru saja berlalu tampilan dari Diesel Flash dalam Empyrean. Satu tampilan yang sempat diharap hadirnya oleh Hasan Helfrong. Baik, kita bakal terus melaju di putaran waktu di mana program ini harus berakhir di 10 malam nanti. Sekarang waktunya saya harus tuntaskan nama-nama yang sudah merapat di sini. Ada Toto Blendrang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dan nyimak sambil kipas-kipas cari angin katanya. Menyapa saja Arfi Florinen, Anwar Eko, Marcel, Arsyad Syarawi, Chris Veselik, Tony Azura, Wawa Wawa, Robert Cavalera, dan juga John Sableng dan Wak Rete. Selanjutnya saya ketemu dengan Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo yang tadi sempat dolan ke studio tapi gak ketemu saya. Wah iya Om, jadi ceritanya saya juga sempat kehujanan di jalan tadi gitu ya. Itulah yang menjadikan kemudian agak semakin sore datangnya. Oke Om, terima kasih juga untuk oleh-olehnya, bikin kenyang. Dari Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, saya beranjak ketemu dengan Aldi Baron Santoso yang berharap saja Give Me Your Soul milik dari formasi King Diamond. Hamba tetap bawa satu track yang ditunggu, Blood Oath dari Suffocation. Kemudian ada Diva Ananda Putri Cantika yang memunculkan Access of Evil-nya Free and Says of Blood. Satria Putra Mau Avantasia yang Twisted Mind. Sementara Wawa Wawa munculkan rudal dengan darah pusaka. Nomor ini kayaknya nggak muncul di sini ya. Rudal sepertinya lebih mengarah ke nuansanya rock, bukan metal. Ayub Malmsteen muncul juga di Facebook untuk muatan yang sama. Dari formasi Dajjal begitu ya, dengan Tanah. Dan masih ada banyak nama lagi, saya balik ke WA dulu begitu ya. Kini saya ketemu dengan Didit Hendra Dewanto yang dari kawasan Surabaya yang memunculkan nama band yang jarang sekali tampil gitu ya. Pernah sih sekali dua kali, yakni Torah Naga dengan lagunya Execution. Sugianto Prima, musiknya sudah favorit, jadi nggak pakai request, menyimak saja. Kemudian saya juga dapati ada Ahmad Dayon yang ada di kawasan Surabaya. Ceritanya lagi kena macet pas kirim WA. Entah sekarang masih dalam macet-macet ya atau sudah mulai berjalan begitu ya. Trivium itu tidak muncul di program ini. Trivium hadirnya di program sebelumnya, Radioaktif sore tadi. Sementara untuk opsinya itu masuk begitu ya. Burger Kill hadir di sini. Cuman kita lihat waktunya itu sudah semakin mepet. Dilihat peluangnya nanti ya. Disapa Anwar, Gulo Gulo, dan Indra Wahyu. Kini langsung kita lanjut saja. Usai Deeds of Flash, saya hadirkan Machine Head dalam Imperium.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

107,5 Star FM. Setelah kemunculan dari Asfix dalam Dead Hammer, kini sudah waktunya buat saya untuk segera menuntaskan menyapa nama-nama yang turut aktif gabung ya, meskipun peluang untuk bisa menemukan materi yang diinginkan sangat mustahil begitu ya. Waktunya tinggal kurang lebih 17 menitan ke depan. Say thank you saya untuk Anastasia Priawan sudah meramaikan Rockstar. Demikian halnya Roman Mulya Warman. Di Facebook juga bergabung Didit Hendra Dewanto yang tadi juga sudah ketemu via WA. Bang Billy Bangkrut, selamat malam minggu buat semuanya para pecinta atau penikmat musik cadas. Ada Diva Olga yang sepertinya Elven King-nya juga bakal kesimpan. Ahmad Dayon, Anda juga sepertinya belum beruntung ya untuk bisa menemukan materi pilihan. Dan kalaupun belum ketemu sekarang, jangan lupa besok masih ada jadwal Rockstar hadir kembali. Kini kita bakal simak nomor berikutnya yang berdurasi panjang. Tampilan dari band asal negeri sendiri, Pure Rock, dalam Bleak Days Ahead Part 2.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Tampilan dari band asal negeri sendiri Pure Wrath dalam Bleak Days Ahead Part 2, rilisan terbaru mereka yang dihadirkan oleh Irul Iskandar, jadi tampilan yang membawa kita sampai di penghujung waktu. Rockstars bakal segera hadirkan tampilan penutup. Namun demikian, saya ingatkan sekali lagi, jika besok masih ada peluang Anda untuk bertemu dengan program yang sama. Ini waktunya saya Yudi Feral pamit ya. Terima kasih untuk sudah bersama kurang lebih 3 jam. Satu track yang menjadi akhir dari Rockstar hari ini adalah band Kawakan King Diamond dalam Give Me Your Soul.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi. Berkat kasih sayang sekali pagi ini kembali berjumpa di persekutuan udara PTL ya, dan mengucap syukur buat hari ini karena hari ini kita ada di ya kira-kira pertengahan bulan ya, dengan musim yang tidak menentu ya. Sebenarnya ini musim panas atau musim hujan gitu. Musim kemarau atau musim hujan ya. Sedang panas-panasnya turun hujan. Hujannya enggak tanggung-tanggung, deras gitu ya. Kemarin saya melalui daerah Porong itu sampai ya tergenang lumayan gitu. Deras sekali daerah Porong kemarin ya saya lewat. Jadi ini musim kemarau atau musim hujan? Musim gak menentu gitu, gak jelas, banyak ketidakpastian gitu ya. Termasuk dolar terhadap rupiah gitu ya. Tapi apapun ketidakpastian ini ya di yang kita alami hari-hari ini ya, kita mau tetap percaya bahwa Tuhanlah kepastian ya, dan kita mau tetap berpegang kepada Dia yang memberikan kepastian di tengah-tengah semua yang gak pasti hari-hari gitu ya. Semua yang gak pasti, kita mau berpegang kepada Tuhan ya, yang adalah kepastian itu sendiri. Mari kita akan sama-sama awali di dalam doa ya. Saya Julius Kuniawan yang bertugas pagi ini akan menjadi sahabat Anda. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami, tak habis-habisnya rahmatmu selalu baru setiap pagi. Di tengah-tengah ketidakpastian, Kau lah kepastian dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh bersekutu bersama di udara. Tuhan berkati persekutuan udara ini. Siap rangkaian pujian, renungan singkat, renungan dalam bahasa Jawa, kami serahkan dalam tangan Tuhan yang memberkati semuanya, membawa kebaikan buat kami. Dan biar Roh Kudus-Mu yang bekerja hari ini di tengah-tengah kami, dan Tuhan yang menolong siap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

Ya, berarti kasih saya akan lanjut lagi dengan pujian yang lain. Yang satu ini satu pujian saya hadirkan dari Giving My Best dengan Mengejar Hadirmu. Biar kita boleh selalu mengejar hadirnya Tuhan dalam hidup kita.

105,5 Sun FM ya. Hosana bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, yang lain ditinggikan, dan dialah yang kita andalkan selalu. Dan yang satu ini, satu pujian saya kembali hadirkan dari Frankie Kuncoro bersama dengan Yesua Abraham dengan Kau Yang Kunantikan.

berbuka Tuhan. Merindu lawatan Tuhan hari ini. Merindu jamahan Tuhan di tempat ini. Thank you Jesus.

105,5 Star FM ya, harapan selalu ada membawa kita di menit yang ke-37 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM. Dan kita akan berdoa sebelum kita merenungkan satu renungan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat waktu ini dan menyerahkan renungan pagi di dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Beri kami pengertian dalam segala sesuatu dan Roh Kudus yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, berarti kasih pagi ini kita akan bersama-sama belajar ya, bagaimana kita tetap berpegang kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu kepastian ya, di tengah-tengah ketidakpastian, berarti kasih. Karena itu berharaplah kepada Tuhan, karena harapan kita kepada Tuhan itu gak akan pernah sia-sia. Berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan jangan putus asa. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Gitu ya. Harapan yang kita letakkan pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ya. Harapan kalau kita taruh pada sesuatu yang enggak tentu, gitu ya, itu bisa mengecewakan kita. Misalkan petani yang menanam, dipikir ini musimnya pas, ternyata musimnya kacau, enggak jadi panen. Harapannya menanam akan panen, tapi karena musim tidak menentu, gitu ya, akhirnya gagal panen bisa terjadi. Ya. Hanya harapan di dalam Tuhan itu yang pasti, berarti nggak sih? Ya. Jadi saya sudah bicara di depan tadi waktu opening ya, bahwa musim saat-saat ini tidak menentu. Anda bisa berkata ini musim panas atau musim hujan, musim kemarau atau musim hujan. Kita gak bisa menyebutnya ini musim kemarau atau musim hujan. Lalu di tengah panasnya cuaca begitu ya, Sidoarjo, Surabaya sampai mencapai 36 derajat Celcius. Tahu di tengah-tengah situasi yang panas itu hujan tiba-tiba turun dengan deras, bahkan membuat daerah Porong, kemarin saya melewati daerah Porong itu sampai genangannya lumayan ya. Lumayan genangannya kemarin saya lewati, berarti kasih. Jadi saya lihat banyak sepeda motor yang menepi. Ya, kenapa menepi? Karena bisa jadi mereka tidak mempersiapkan jas hujan. Karena dipikirnya kan musim hujan sudah selesai. Musim hujan sudah selesai, jas hujan dikeluarkan dari jok sepeda motor gitu ya. Ya kan? Gak hujan. Ini lagi panas-panasnya. Tiba-tiba hujan. Akhirnya banyak sepeda motor yang menepi saya lihat kemarin. Ya, kenapa? Karena gak ada persiapan. Karena sudah dipikir musimnya sudah berganti, tapi ya musimnya ternyata kok seperti ini. Ini panas atau hujan? Nah, bingung kan? Bingung berarti gak sih? Gambaran sebuah ketidakpastian dalam hidup ini ya. Ketidakpastian dalam hidup ini. Jadi kemarin saya maunya hujan-hujan, tapi ternyata hujannya deras. Jadi saya pakai jas hujan saja. Saya pikir kemarin mau menikmati hujan, kalau gerimis-gerimis gak apa-apa lah. Tapi ternyata hujannya deras gitu ya. Harus pakai jas hujan. Aneh, dari daerah lain panas, kemudian sampai di satu daerah deras gitu ya. Sesuatu yang aneh yang kita lihat hari-hari ini, ketidakpastian. Banyak ketidakpastian hari-hari ini, berarti kasih. Yang membuat kita ini seharusnya sadar bahwa taruhlah harapmu sepenuh kepada Yesus, gitu, yang adalah sumber segala kepastian. Berarti kasih. Kemarin gara-gara dolar ini ya, rupiah semakin melemah terhadap dolar. Ya, kemarin saya baca apakah harus menarik semua uang dari ATM bank, menyimpannya dalam bentuk uang atau dalam bentuk mata uang dolar. Nah,
itu mulai terpikir, benar tidak sih? Ketika rupiah melemah, apakah semua uang harus ditukar menjadi dolar? Ataukah diambil semua dibelikan emas? Orang mulai bingung akan ketidakpastian ini ya. Harus bagaimana? Harus bagaimana begitu? Kalau Pak Presiden cuma bilang ya orang desa nggak pakai dolar gitu. Simple aja jawabannya. Itu yang terjadi hari-hari ini, benar kasih ya. Biar mengingatkan kita bahwa kita perlu semakin berpegang kepada Tuhan, benar kasih. Ya, berpegang kepada Tuhan. Yang pasti janji Tuhan itu ya dan amin, tidak akan berubah-ubah. Tidak berubah seperti rupiah melemah terhadap dolar gitu. Janji Tuhan gak akan berubah. Tidak dipengaruhi naik turunnya dolar. Janji Tuhan menyertai, janji Tuhan memelihara, janji Tuhan menopang hidup kita. Itu selalu ada. Terima kasih ya. Kita mau berpegang kepada Tuhan. Kita mau berharap kepada Tuhan. Perhatikan. Nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan, perhatikan. Menantikan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Menantikan Tuhan, maka Dia akan datang pada waktunya yang terbaik dengan caranya yang ajaib. Terima kasih. Yang pasti hari-hari ini mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun bumi bergoncang, gunung beranjak, kasih setia Tuhan tidak akan pergi dari saudara dan saya. Walaupun di dunia ini goyang gitu, goncang, gak menentu, tapi kasih setia Tuhan itu akan tetap ada buat saudara dan saya. Janjinya pasti, firmannya pasti, tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dunia ini. Dunia boleh bergoncang ya, tapi kasih setia Tuhan akan selalu ada buat hidup kita. Terima kasih. Nantikan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hati kita harus tetap kuat, hati kita harus tetap teguh. Kita harus menjaga hati ini supaya tetap kuat dan tetap teguh. Menantikan Tuhan butuh kekuatan dan keteguhan hati. Saya gak tahu bagaimana keadaan hati kita. Apakah hati kita sedang lemah, hati kita sedang tawar begitu menghadapi segalanya gitu ya. Tapi tetap miliki harapan di dalam Tuhan, karena harapan itu yang membuat kita bersemangat. Ya, mengerti kasih ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Perlu. Ini yang harus terjadi dalam pada hati kita. Kuat dan teguh. Mengerti kasih. Karena hati adalah pusat kehidupan. Ya. Kuatkan dan teguhkan hati. Kalau kita lemah, kalau kita tawar hati, itu akan berdampak pada kehidupan kita. Saya nggak tahu hati kita bagaimana, kuat atau lemah, teguh atau mulai goyah. Tetap percaya kepada Tuhan yang ajaib. Terima kasih. Tetap percaya kepada Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ya, menantikan Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati kita. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya ya, di tengah-tengah ketidakpastian ya.
Kita sudah memperingati bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga, dan dia naik bukan untuk meninggalkan kita sendirian. Kita ini gak pernah ditinggalkan sendirian gitu. Karena itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia berkata, lebih baik kalau aku itu kembali, intinya seperti itu. Kenapa lebih baik Tuhan Yesus itu naik ke sorga daripada tinggal dengan mereka? Karena ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dikirim Roh Kudusnya, dan Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita. Ya, Roh Yesus tinggal dalam hati kita. Artinya ketika Yesus naik ke sorga, dia itu gak meninggalkan kita. Dan murid-murid disuruh menanti. Dan gak lama berdikasi, murid-murid kan ketakutan waktu itu. Takutan rasanya, waduh, guru yang selama ini diikuti mati begitu ya, dia naik ke sorga begitu. Mereka ketakutan, ada rasa takut. Tapi mereka sudah diingatkan untuk menantikan janji Tuhan. Perhatikan, turunnya Roh Kudus. Dan itu pun digenapi, perhatikan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, tapi Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab, perhatikan. Kalau Bapa begitu ya, Bapa yang bertanggung jawab. Dia tidak meninggalkan. Harus pergi sebentar, tapi kemudian dia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Gitu ya. Kenapa lebih baik Tuhan naik ke surga? Karena ketika Tuhan naik ke surga, dia mencurahkan Roh-Nya dan Roh Kudus-Nya bisa tinggal dalam hati setiap kita. Tinggal dalam setiap hati kita artinya ya, dia di dalam kita, kita di dalam dia. Iya. Indah sekali perhatikan sih, bahwa kita menjadi bait-Nya, tempat tinggal-Nya. Tempat tinggal di mana Tuhan tinggal bersama kita selamanya. Begitu ya. Kita kan Roh Kudus tinggal dalam hati kita selamanya. Artinya selamanya kita bersama dengan Tuhan. Selamanya kita gak pernah sendirian. Dan ketika ada Roh Kudus, kasih, dia akan menghibur kita. Karena dia adalah penghibur. Dia akan mengingatkan semua yang dikatakan oleh Yesus. Dia akan menyatakan apa yang salah. Dia akan mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Dan dia akan menguatkan kita, kasih. Jadi Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Karena itu, mintalah Roh Kudus, ya, karena Roh Kudus itu yang akan menyertai kita, menghiburkan kita, ya, memberi kita pengertian. Roh Kudus sangat penting dalam hidup ini. Karena itu mintalah Dia untuk ada dalam hidup kita, memimpin hidup kita. Ya, kita menantikan hari Pentakosta gitu ya. Kasih. Walaupun Pentakosta sudah terjadi di zaman murid-murid, tapi pencurahan Roh Kudus tetap ada sampai hari ini gitu ya. Mungkin kita berpikir Roh Kudus bicara tentang rebah-rebah begitu, enggak

orang yang bisa tahu apa yang ada dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi ketika roh Tuhan dicurahkan dalam hati kita, kita itu bisa mengenal Tuhan, punya pengenalan yang lebih lagi kepada Tuhan, mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Benar gak sih? Dan Roh Kudus itu yang kita perlukan hari-hari, gitu ya. Di tengah-tengah ketidakpastian kita butuh roh yang terus menyala-nyala. Yeah. Roh yang menyala-nyala, benar gak sih? Yeah. Di zaman murid-murid dulu, masa yang sangat sulit, tetapi di situ Roh Kudus dicurahkan, gitu ya. Dan mereka menghadapi masa yang sulit bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Itu yang penting, benar gak sih? Zaman murid-murid dulu penganiayaan terjadi kan, luar biasa, banyak martir pada waktu itu. Bagaimana mereka bisa sekuat itu? Karena ada Roh Kudus yang menguatkan, gitu ya. Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan yang luar biasa, keberanian yang luar biasa. Sama seperti hari ini, berarti kasih, banyak orang mungkin takut menghadapi dunia ini, menjalani kehidupan di dunia. Gak tahu harus bagaimana lagi. Banyak PHK di mana-mana, begitu ya. Banyak orang memilih untuk gak keluar-keluar, di rumah saja. Ini kan berdampak pada banyak hal, berarti kasih. Ketika orang itu mulai gak milih, gak kemana-mana, di rumah saja, gitu ya. Demi menghemat banyak hal ya, di tengah-tengah situasi, apalagi harga bahan bakar naik, orang berpikir lebih berhemat di rumah saja, gitu. Ini berdampak pada banyak hal ya, pada orang-orang yang berdagang ya, jualan dan lain-lain. Musim yang banyak membuat orang takut ya dengan ketidakpastian, tapi kita perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus itu membangkitkan sebuah keberanian, keberanian untuk menjalani hidup, berarti asih. Banyak orang berani mati tapi nggak berani hidup. Berani mati artinya ya sudah, daripada hidup sulit mati saja, berani mati. Tapi kita itu butuh yang namanya berani hidup, berarti asih. Apakah saudara berani hidup? Berani menghadapi apa yang sedang terjadi? Ya, itu butuh keberanian dan Roh Kudus yang akan menolong kita. Gitu ya. Yang tadinya pengecut jadi berani karena ada Roh Kudus. Gitu ya. Yang dulunya bukan siapa-siapa menjadi pribadi yang berhikmat karena ada Roh Kudus, gitu. Nelayan Petrus adalah nelayan, tapi dia bisa berbicara seperti orang terpelajar, gitu. Luar biasa, karena ada Roh Kudus, benar gak sih? Yang membangkitkan keberanian. Kita butuh keberanian hari-hari ini, benar gak sih? Hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang berani menghadapi hidup. Kita harus berani, benar. Dan keberanian bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ya, kita gak bisa menghadapi masa ini sendirian. Kita membutuhkan Tuhan yang bersama dengan kita. Kalau kita hadapi sendirian, stres. Berarti kasih, kalau kita menghadapi dengan kekuatan sendiri, kalah kita. Gak bisa gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita menyatu dengan Roh Kudus dan menghadapi dunia ini, hari-hari ini, berarti kasih. Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya menghadapi semuanya dan menang, berarti kasih. Ya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, menjadi pemenang kehidupan.

Saya nggak tahu bagaimana keadaan Anda hari-hari ini. Udah dikasih. Kita nggak bisa jalan sendiri. Kita butuh Roh Kudus. Karena itu minta Roh Kudus. Jangan pikir, ah nanti kayak orang kesurupan. Jangan pandang negatif gitu ya. Oke. Roh Kudus itu kita perlukan gitu ya. Sangat kita perlukan. Terlepas ada pro kontra tentang Roh Kudus gitu ya. Tapi Roh Kudus itu kita perlukan. Mintalah Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus supaya Dia memimpin kita dalam segala kebenaran, membangkitkan keberanian dan memberikan damai di tengah badai. Ini renungan singkat yang bisa saya bagikan. Terima kasih.

Dan saya hadirkan yang satu ini satu pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus, si Roh yang manis, Roh yang lembut, tapi juga Roh yang membangkitkan keberanian dalam hidup kita.

105,5 FM yang mengalir sekarang dari GMS Live sudah hadir. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir bergabung ya di jalur WA Star FM 0818310755. Oke, di sini ada Furin, ada di Bangil. Mengucapkan shalom, selamat pagi Ko Yulis, apa kabar ya? Kabar saya luar biasa. Kabar saya kemarin kehujanan, kepanasan dan kehujanan dalam waktu bersamaan gitu. Itu kan unik gitu ya. Berarti kasih. Oke, selamat melayani kembali di Persekutuan Udara PTL. Menyapa semua pendengar, untuk Bapak Purmanam, Pak Lukas Basuki, Ibu Lita, dan juga untuk Bapak Gembala di GMS Church, Ko David, Ko Yuda, Happy Sunday. Requestnya dari GMS Live dengan Father Bring Me Back ya. Spesial Furin kirimkan untuk Ko Julius ya. Tuhan berkati. Ibu Kamila di Sidoarjo berbagi berkat. Kau hadir di sini. Tanpa Tuhan kita ini tidak berdaya. Jangan pernah menjauh dari Tuhan dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Betul sekali. Dan lewat Roh Kudusnya dia bisa menyertai kita 24 jam tidak terputus. Itu maksudnya ketika Tuhan naik, kenapa dia katakan lebih baik kalau aku pergi. Kalau aku gak pergi, Roh Kudus gak akan turun. Karena kalau kita mengikuti Yesus secara fisik itu terbatas gitu. Tapi kalau Yesus di hati kita itu, ya kita akan bersama dia selamanya begitu ya. Indah sekali pun itu. Jadi bersyukur kepada Tuhan yang menyertai kita ya, sampai kepada akhir zaman akan kita menyatu dengan dia selamanya. Terima kasih untuk Pak Purmanam, mengucapkan selamat pagi Mas Julius. Requestnya kurasakan kasihmu Tuhan. Ini sudah saya cari, belum saya temukan tadi. Ini coba nanti saya lihat lagi ya. Oke, terima kasih untuk Pak Purmanam, menyapa untuk Bapak Paulus, Pak Irawan, Eyang Pono, Bapak Asian, Abah Waisal, Om Yudi, Bu Aci, Ibu Ira, Mbak Wibin, Purin, selamat pagi ya. Dan berbagi berkat dari Ayub 32 ayat 8-9. Mengalir. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan ya. Terima kasih Om Aliani, Ibu Yuni di Gayam juga. Mengalirlah kuasa Roh Kudus tadi sudah hadir ya. Untuk Julius, God bless you sama-sama. Kemudian ada Bapak Paulus Kumala di Surabaya, mengucapkan selamat pagi PTL. Kak Julius Kurniawan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas, juga semua pendengar setia Radio Star FM Pandaan. Selamat hari Minggu, selamat ibadah. Berdoalah untuk mengawali hari yang baru. Tuhan Yesus pasti selalu memimpin jalan kita yang tidak pernah kita tahu apa yang akan terjadi sedetik di depan kita. Hanya lewat pegangan tangannya yang erat, kita akan hidup dalam bimbingan, perlindungan, dan jalan kebenaran. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada Ibu Diana di Paiton. Menyapa yang terkasih pendengar PTL dan keluarga Mbak Susi, Pak Arifin, Mama Ed, juga Om Sio yang ada di Bangil. Dalam keadaan apapun, tangan Tuhan selalu memegang orang yang percaya kepadanya. Sebab Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam perbuatannya. Selamat beribadah dan selamat melayani. Oke. Mengalirlah sekarang ini yang di request ya. Ayub Sayub masih kita dengarkan ya, Ibu Diana di Paiton. Kemudian saya sapa juga ada Ibu Susi ya, yang ada di Bangil ya. Mengucapkan shalom Mas Julius, selamat pagi. Bersyukur kita ada di hari ini. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus. Karena itu jangan jemu-jemu untuk memuji dan menyembah dan memuliakan nama Yesus yang kita akui sebagai juru selamat yang hidup ya. Menyapa keluarga Ibu Diana di Paiton dan semua pendengar PTL. Kiranya kesehatan dan berkat selalu mengalir seperti aliran sungai yang tidak hentinya. Selamat hari Minggu, beribadalah dengan sepenuh hati. Pasti Tuhan menyediakan berkat yang tak terpikirkan oleh kita. Kakak Mas Julius, God bless you. Sama-sama. Kemudian saya sapa juga ada Tante Hana. Pagi Yus ya. Tante minta satu pujian Roh Kudus yang manis. Salamnya untuk semua pendengar PTL yang setia. Buat kalian yang melayani, God bless you. Sama-sama. Terima kasih untuk Tante Hana. Ini ada Om Yudi, chat saya pribadi. Pagi Mas Julius ya, kemarin aku ke studio tapi saya gak ketemu gitu. Saya gak ada di tempat ya. Mesti janjian dulu Om Yudi kalau mau main ke Star FM gitu ya. Oke.
Saya tanya, kok tumben ke Star FM? Kan sudah lama gak ke Star, hampir 2 tahun lebih. Kebetulan ada Mas Denny bisa mengantarkan. Ya udah disempatin ke Star FM. Eh, nyampe Star FM. Ya, saya gak ada maksudnya. Pengen kumpul rame-rame terus makan bareng ya. Aku bareng-bareng Mas Denny, Mbak Yani, dan suaminya Mbak Esti, Reni, dan Dimas. Oh iya, sudah lama gak ketemu Mas Dimas juga ya. Ya, Om Yudi gak info dulu masalahnya. Tapi saya lihat di meja ada bakpia. Itu kirimannya Om Yudi atau punya siapa itu bakpia di meja itu? Satu toples. Mungkin ada pendengar yang mau bakpia juga bisa main ke studio. Makan bakpia bareng. Oke. Saya akan lanjut lagi dengan pujian yang lain. Terima kasih.

saya akan hadirkan satu pujian Roh Kudus yang manis. Cuman ini judulnya ada banyak, sebentar ya. Saya akan coba cari yang tepat ya. Ini karena ada banyak Roh Kudus yang manis, tapi liriknya beda ya. Oke. Sembari saya persiapkan, nanti kalau ini mungkin versi yang baru ya Tante Hana. Coba nanti saya carikan versi yang lama, Roh Kudus yang manis ya. Ini judulnya Roh Kudus yang manis, tapi dari Living Worship sama dengan Yesus Abraham.

di zaman akhir, Allah akan mencurahkan roh-Nya pada semua manusia. Mari umat Tuhan, undang Dia, Roh Kudus memenuhi hati kita. Dialah roh yang manis dan lembut. Dialah kekasih.

105,5 Star FM ya, Roh Kudus Engkau Kekasihku. Ya, saya harap ini yang dimaksud Tante Hana ya. Atau yang lain. Saya harap ini yang dimaksud Roh Kudus yang manis ya. Itu liriknya ada Roh Kudus yang manis ya. Terima kasih untuk Ibu Paula mengucapkan shalom Kak Julius ya. Requestnya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Salam buat semua pendengar setia yang selalu mendengarkan ya. Setia selalu dalam pengiringan pada Yesus Gembala Agung kita. Oke, terima kasih untuk Ibu Paula ya. Tuhan berkati juga untuk yang bergabung di jalur Facebook Star FM. Ada Novi Margareta, Soliki, Naba Waisel Samplangan, Toto Blendrang, Bambang Wahyudi, Om Yudi, Dewi Ros, Asien, Nida Bagus, ya ada Ibu Endang Astuti, ada Akvan, Teguh Arianto, dan juga beberapa mengirimkan komennya, ada Asien. Mengucapkan selamat pagi, Julius ya. Sejak awal kami siap menurut rencana Tuhan, dan rencana Tuhan pasti baik dan penuh kepastian. Semua permintaan baik dari Jeffrey Chandra. Terima kasih Julius, sehat selalu ya, Tuhan berkati. Sama-sama untuk ASEAN. Ada Om Yudi juga mengucapkan shalom PTL. Pagi Mas Julius, menyapa semua pendengar ya. Ini Om Yudi yang kemarin datang ke Star FM. Good morning, have a beautiful day gitu ya. Terima kasih untuk Om Yudi dan rombongan teman-teman yang sudah memberkati Star FM dengan makanan gitu ya, minuman, kebersamaan gitu. Om Yudi sendiri masak capcay dan mie goreng plus acar, mantap sekali. Oke, Tuhan berkati. Abah Waisel Samplangan juga dari Gianyar Bali hadir ya. Shalom, selamat pagi Kak Julius, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke ya, dan saya akan lanjut menghadirkan yang satu ini. Kita nikmati dulu renungan dalam bahasa Jawa ya, kurang lebih 15 menit. Dan nanti setelah itu saya akan sapa Anda kembali yang hadir, dan saya juga akan menghadirkan pujian kembali. Oke, yang satu ini temanya sedoso ya, sedoso hukum suci. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Sore FM, kita dengarkan ya satu renungan dalam bahasa Jawa. Dan saya akan kembali hadirkan pujian yang lain, yang satu ini Anggur Baru Tercurah.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM ya, satu pujian anggur baru dari Gloria Trio bersama dengan Trio Bel ya. Ngapain yang dimaksud Ibu Paula atau saya salah putar? Ya, saya harapkan ini yang dimaksud Roh Kudus tercurah, karena banyak judul-judul yang mirip-mirip ya, tapi yang liriknya yang mana yang perlu kita kenali. Kalau bisa dicantumkan sedikit liriknya, jadi saya tahu maksudnya lagu yang ini gitu ya. Oke. Masih di menit yang kedua lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM, saya akan lanjut dengan yang satu ini dari WTC Worship dengan Allah Sanggup.